0: Jakarta. Musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Pak, udah buka buburnya?
2: Ya udah dong. Kalau belum saya ngapain di sini?
1: Ya udah Pak, kalau udah buka, semoga laris ya Pak dagangannya.
2: Loh, kamu nggak beli nih bubur saya?
1: Enggak Pak, udah jam 7 soalnya. Saya

0: Pak, udah buka buburnya?
1: Ya udah dong, kalau belum saya ngapain di sini?
0: Ya udah Pak, kalau udah buka, semoga laris ya Pak dagangannya.
1: Loh, kamu nggak beli nih bubur saya?
0: Enggak Pak, udah jam 7 soalnya. Saya mau sarapan di Nyarapuy aja, bareng Dai Lopez.
1: Loh, ya udah kalau gitu, saya ikut.
2: Nyarapuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
3: Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
4: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Celebrity Strike Zis. Balik lagi di Nyarapuy, nyariin acara pagi kuy. Dan selamat pagi semuanya Sobat RDI. Pagi ini Dai Lopez kembali hadir di hari Kamis 15 Oktober 2025. Yang bakal menemani kamu semua Sobat RDI di Kamis manis. Jangan pernah pesimis, harus selalu optimis. Kasih senyuman manis dong pagi ini ya manis. Aduh ya ampun, senyumnya manis banget. Kebanyakan makan gula kali ya. Dan pagi ini bakal nyemangatin kalian dari jam 7 sampai jam 10 nanti. Buat kalian yang pengen disemangatin, yuk langsung gabung aja. Apalagi buat kalian yang suka manis-manis tapi sehat, udah deh mulai sekarang ganti gula kamu dengan Madu TJ. Karena Madu TJ bisa digunakan sebagai alternatif pengganti gula yang lebih sehat. Manisnya alami dan bergizi, cocok banget untuk makanan dan minuman sehari-hari. Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. Ajakin yang lain buat Sobat RDI yang pengen ikutan tambah eksis ya setiap paginya. Ada nama-nama yang mau disapa, dicolek, disenggol pagi ini lewat burjonya. Abis ini jadi jangan kemana-mana.

0: Bu, dikit aja airnya.
1: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
0: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
0: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, hah? Kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
0: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

0: Sono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan, Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya, ayah. Sono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88.4.4.4.3 FM.
3: Bu, dikit aja airnya.
4: Iya, Pak, baru juga buka keran.
3: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
4: Ya ampun, Pak, tiap ada air ngalir pasti langsung muncul.
3: Bu, tahu nggak, akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas.
5: Loh, hah? Kok mati?
4: Dikit aja airnya ya, Pak.
3: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
7: Radio Mandalika 88 FM.

masih Eko Setiawan di Kemayoran. Waalaikumsalamnya Pak Jo, salam sehat buat semuanya. Selamat pagi Mpo, lagi dingin banget cuacanya ya. Sambil ngopi Dada Nurdi di Bogor. Bogor dingin ya. Adi Meong di Pojo Lestari Pemulang Timur Tangerang Selatan. Waalaikumsalam, selamat jemput anakku Bintang Yas, Caca Farida istriku dan anak-anak Bacang Raya Kampung Hutan Ciputa Timur Tangerang Selatan dan Poyo Rawa Denok.

Pagi-pagi Osi udah hujan. Serius Bang Bukur, ya ampun, terima kasih banyak informasinya ya. Di sini Jakarta sendiri hujannya baru sedikit banget ya. Baru setetes mungkin.

0: Alkisah, si lebah pagi, dan si ayam.
1: Ayam, bangun, udah pagi.
2: Iya.
1: Aku sama teman-teman berangkat ya, ayam.
2: Ya ampun, lebah. Pagi buta gini udah kerja aja.
1: Biar madunya lebih berkualitas. Kalau madunya gak oke, pasti ditolak sama Madu TJ.
2: Gak heran ya, Madu TJ kualitasnya terbaik.
1: Ayam, bisa aja kamu. Yuk, duluan ya.

0: madu alami terbaik. Kalau madunya tidak memenuhi syarat, pasti ditolak. Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Memastikan 100% madu asli untuk jaga kesehatan kita semua. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Follow Instagram @rdi971, TikTok @rdi971fm.

0: selamat pagi ya. Salam aja buat pendengar setia RDI. Ada Pin juga, hi morning Pin. Pengen apa juga buat Resta yang ada di Malaysia. Belu Buluk juga selamat pagi. The Jackmania 2015 juga selamat pagi, yang selalu happy karena dengerin radio RDI. Ada Navi 24 Boy juga selamat pagi ya. Terima kasih udah ikutan gabung. Terus ada udah itu aja yang udah disapa pagi ini sobat RDI. Sekaligus pengen kasih informasi buat kalian dari inews.id. Dari inews.id ini nyampein kalau PT Kereta Komuter Indonesia atau KAI Komuter ternyata membatalkan 5 perjalanan KRL Jabodetabek hari ini pagi ini sobat RDI ya, karena ada kendala pada sarana kereta. Jadi untuk perjalanan KRL Jabodetabek lintas Bogor yang dibatalkan yaitu kereta api Depok Bogor dengan jadwal keberangkatan jam 5 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat, kemudian Cilebut Jakarta Kota dengan jadwal keberangkatan jam 6 lewat 22 dan kereta api Jakarta Kota Depok Jakarta Kota Depok dengan jadwal keberangkatan jam 7.48. Kemudian perjalanan KRL lintas Cikarang yang dibatalkan yaitu Manggarai Kampung Bandan, itu jadwal keberangkatan jam 6 lewat 55 menit. Kemudian Kampung Bandan Pasar Senen Cikarang dengan jadwal keberangkatan jam 7 lewat 29 menit. Jadi memang sehubungan adanya kendala pada sarana kereta yang saat ini dalam penanganan petugas terkait. Seperti itu ya. Dan diimbau juga untuk para penumpang untuk mengikuti arahan dan informasi dari petugas di lapangan, serta dapat mengatur kembali perjalanan dengan memeriksa jadwal komuter lain lewat aplikasi C-Access atau akses by KAI. Dan laman juga bisa websitenya di https://kci.id. Seperti itu sobat RDI untuk jadwalnya, biar kalian tahu juga, karena memang ada beberapa kereta yang dibatalkan pemberangkatannya. Tadi memang jam 6:30, kemudian 6:30, jam 7:30 juga kurang lebih, jam sekitar situlah sobat RDI ya. Pasti banyak penumpang yang menumpuk ya, pasti kereta juga padat banget, karena tadi juga gue ngerasain sobat RDI jadi telat 5 menit juga berangkatnya, karena memang ternyata ada kendala ini. Baru tahu penyebabnya ya. Seperti itu. Dipastikan kalau misalnya memang lagi ngejar waktu, lebih baik menggunakan apa? Abang ojol ya.
1: Bang, mau kemana bang? Sini, jangan kemana-mana.
2: Bentar dulu ya mas, saya lagi ngelayanin pelanggan dulu. Udah antri tuh yang mau beli bubur saya.
1: Ya udah bang, sana layanin dulu. Rezeki jangan ditolak.
2: Iya bang, bener. Kalau cinta baru boleh ditolak.
1: Yailah, gaya bener lu bang.
3: Nyarap kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
4: Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.

0: Kisah, si Lebah Pagi, dan si Ayam.
1: Ayam, ayam, bangun, udah pagi.
2: Iya, iya.
1: Aku sama teman-teman berangkat ya, Ayam.
2: Ya ampun, Lebah. Hmm? Pagi buta gini udah kerja aja.
1: Biar madunya lebih berkualitas. Kalau madunya nggak oke, pasti ditolak sama Madu TJ.
2: Nggak heran ya, Madu TJ kualitasnya terbaik.
1: Ah, Ayam, bisa aja kamu. Yuk, duluan ya.
2: Oke deh, Lebah. Emang si Lebah rajin banget.
0: Ya, beginilah produktifnya Lebah Madu TJ yang lebih pintar mencari sumber madu alami terbaik. Kalau madunya tidak memenuhi syarat, pasti ditolak. Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Memastikan 100% madu asli untuk jaga kesehatan kita semua. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
3: Ya ini menurut saya penahannya karena tekanan.
4: Karena konstruksinya dari awal sudah jelas ada peristiwa hukum
5: penyerahan kasus ini kepada kejaksaan. Banyak pihak sempat terkecoh ya.
6: Dalam kondisi masyarakat melihat, ini tentu gak bisa main-main dalam berkomunikasi.
7: Kalau dawan ini udah diamputasi di awal ya selesai, game over.
8: Putusan SELA itu menghilangkan status tersangkanya.
9: Saya Yenufus, inilah interupsi.
10: Malam ini pukul 8 malam live di iNews.
11: Mau bahagia? Dengerin terus ya, 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: Bang, mau beli buburnya bang. Ini kemana sih abangnya?
1: Bentar ya Neng, saya lagi dengerin nyarap kue dulu nih. Nanti jam 8 saya buka lagi, sabar ya.
0: Lah bang, terus saya mau nyarap gimana ini?
1: Udah sini Neng, nyarap barang saya aja di nyarap kue.
2: Nyarap kue dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
3: Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
4: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Traxis balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. Kita lanjut lagi nyapa kalian buat yang udah ikutan gabung ya di 0815-1468-9995 dan yang udah ikutan gabung juga di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta. Kita langsung nyapa lagi buat pasukan Oncom Gondrong, ada siapa aja, guys?

Disapa semuanya, ada Harry Hermawan, ada Naura Wulandari juga selamat pagi ikutan hadir. Yang udah ikutan hadir dari, siapa sih? Ya, WRH pagi-pagi udah ngeracau.

semuanya yang di rumah ya. Boy BCL di Bogor, nyapa aja buat Rudy Gunawan, Memaintan, Ipan Leon, Benny Kriswanda, Bagas Mahesa, Kang Julai, dan juga Reno. Bang Ani BKJ Terbarat, BSD City hadir sambil nyeruput kopi.

dan selebritis terexis habis minum apa dari Sandrina. Udah kita dengerin Sobat RDI. Habis minum apa? Kok jadi begini? Kopi. Ya, kopi jangan sama ampas-ampasnya, makanya sisain apa ampasnya, buang, botong sampah tuh ya. Kita bakal lanjut nyapa lagi Sobat RDI buat kalian yang udah ikutan hadir lewat Burjo. Tapi sebelumnya ngucapin terima kasih dulu buat Madu TJ yang udah nemenin kita selama 1 jam ya. Terima kasih buat Madu TJ, minum madu kalian ya biar sehat. Apalagi cuaca pancaroba seperti ini, banyak banget yang sakit, yang batuk, yang pilek gitu ya, yang demam juga. Makanya biar staminanya tetap terjaga, kalian harus konsumsi Madu TJ setiap harinya. Jangan pernah sembarangan pilih madu ya. Kalau gue mah jelas, pilih yang sudah terjamin kualitasnya karena Madu TJ 100% madu asli. Dan Madu TJ juga bekerja sama dengan ribuan peternak madu di seluruh Indonesia. Madunya itu selalu diuji di lab untuk memastikan mutu dan keasliannya. Kalau kualitasnya jelek, madunya pasti ditolak. Karena Madu TJ kualitas terbaik dari alam. Kita ketemu lagi sama Madu TJ besok Sobat RDI ya. Dan sekarang kita mau ngabisin lagi buat para pasukan oncom gondrong di Burjo.

Upin Ipin penggemar berat goreng oncom gondrong juga semangat ya. Lanjutnya apalagi pagi nih buat Mama Mia di pos pengemben. Waalaikumsalam. Abis bobo nih, boboin si Embuy ya. Biasa banyak dramanya. Alhamdulillah 2 hari lagi si Embuy MPSI genap 6 bulan ya. Gak berasa. Andri Cokel di Cikat Jiler Kadir Bobor Ciapus ikutan hadir.

0: Mas, makasih ya udah ngajak saya sarapan bareng di nyerap.
1: Woi, saya izin lanjut dagang lagi ya.
2: Siap bang, sama-sama. Semoga laku ya jualannya.
1: Siap, makasih mas. Mas mau bubur saya nggak?
2: Nggak usah bang, makasih.
1: Saya kasih gratis nih.
2: Kalau gratis sih boleh bang. Masa rezeki saya tolak.
3: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
4: Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.

0: Bu, dikit aja airnya.
1: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
0: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
0: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum perpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, hah? Kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
0: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

0: Tono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya ayah, Tono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88.4.4.3 FM.
3: Bu, dikit aja airnya.
4: Iya, Pak, baru juga buka keran.
3: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
4: Ya ampun, Pak, tiap ada air ngalir pasti langsung muncul.
3: Bu, tahu nggak, akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas.
5: Loh, hah? Kok mati?
4: Dikit aja airnya ya, Pak.
3: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
0: Radio Mandalika 88 FM.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: OTT KPK di BNPB, Kapolri kembali mutasi jabatan perwira Polri hingga Ralin Shah mengundurkan diri dari staf khusus Komdigi. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Kamis 15 Oktober 2026. Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Nah, kalau kamu ingin jadi yang pertama tahu perkembangan penting setiap paginya, yuk berlangganan sekarang dengan klik tombol gabung di email yang tadi kami kirimkan, atau cek link di deskripsi ya. Berita pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Rustian, dan 13 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan di wilayah Jabodetabek pada Selasa lalu. OTT ini dikatakan KPK terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. KPK juga menyita uang tunai 1,4 miliar rupiah dan logam mulia dalam operasi tersebut. BNPB sendiri menegaskan mereka menghormati dan tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apapun terhadap proses hukum yang sedang dilakukan lembaga anti rasuah tersebut, serta berjanji untuk kooperatif membantu KPK selama proses pengungkapan kasus ini. Namun mereka juga menegaskan akan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Berikutnya, pemerintah membantah telah menolak bantuan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang ditawarkan Malaysia. Karo Humas Datin Kemenko Polkam, Brigjen TNI Honi Havana mengatakan, pemerintah Indonesia saat ini tengah berkomunikasi dengan Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri. Jika bantuan tersebut disepakati, operasional penanganannya akan dikoordinasikan dengan instansi terkait bergantung pada bentuk bantuan yang diberikan. Honi menjelaskan, BNPB akan menangani aspek operasional penanggulangan bencana. Sementara itu, jika bantuan yang diberikan berupa pesawat atau personel militer, koordinasinya akan melibatkan Kementerian Pertahanan. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto kembali menerbitkan surat telegram soal mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Kor Bhayangkara. Kali ini, sebanyak 12 perwira tinggi dan perwira menengah masuk dalam daftar mutasi berdasarkan surat telegram tertanggal 12 Oktober 2026. Sejumlah jabatan yang bergeser antara lain Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur, serta Kapolresta Banyuwangi dan Kapolresta Pekanbaru. Polri mengatakan, mutasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian. Penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi, kapabilitas, serta rekam jejak dan integritas personel. Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan pagar dan tanggul gajah sepanjang 138 km di Taman Nasional Waikambas, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, pada akhir Oktober 2026. Pembangunan merupakan bagian dari program bantuan Presiden atau Banpres Prabowo Subianto dan menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi konflik antara manusia dan gajah yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Desa-desa yang ada di sekitar kawasan menyambut baik pembangunan pembatas tersebut, di mana mereka selama ini menghadapi konflik saat gajah memasuki lahan pertanian. Bukan hanya pagar dan tanggul, pemerintah juga membangun view deck atau menara pengawas yang dapat digunakan untuk memantau kemunculan gajah liar di sekitar pinggiran hutan. Artis Ralin Shah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital, Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital. Pengunduran dirinya berlaku efektif pada Selasa 13 Oktober 2026 sebagaimana tercantum dalam siaran pers. Keputusan itu diambil setelah Ralin mempertimbangkan berbagai komitmen personal dan profesional yang terus berkembang, termasuk keberlanjutan kariernya di industri hiburan. Ia juga menyatakan tetap menghargai kesempatan berkontribusi bagi kementerian dan mendukung agenda transformasi digital Indonesia. Selama bertugas, ia berkontribusi dalam upaya Komdigi memperkuat kemitraan global serta mendorong edukasi dan literasi digital di Indonesia. Inisiatifnya mencakup keamanan digital dan perlindungan anak yang dituangkan dalam PP Tunas tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Paus Leo, 14, didiagnosis menderita kanker paru-paru setelah menjalani operasi di Rumah Sakit Gemelli, Roma, Italia pada Selasa lalu. Vatikan mengonfirmasi bahwa pemimpin gereja Katolik berusia 71 tahun itu menjalani operasi pengangkatan lobus bawah paru-paru kanannya. Prosedur tersebut berlangsung sekitar 90 menit dan dinyatakan berhasil tanpa komplikasi. Dilansir dari BBC, hasil pemeriksaan jaringan yang dilakukan selama operasi menunjukkan bahwa Paus Leo, 14, mengidap adenokarsinoma paru, salah satu jenis kanker paru-paru, sesuai dengan dugaan dokter berdasarkan pemeriksaan sebelum operasi. Pemeriksaan lanjutan lalu dilakukan untuk memastikan apakah kanker telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Sebagai penutup, berita duka cita. Pendiri Martha Tilaar Group, Martha Tilaar, meninggal dunia pada hari Rabu kemarin. Berpulangnya pelopor industri kecantikan Indonesia ini dikonfirmasi lewat akun Instagram Martha Tilaar Group. Martha Tilaar yang lahir pada 4 September 1937 berpulang dalam usia 89 tahun. Bisnis kecantikan dimulainya pada 1970 dengan membuka sebuah salon kecantikan Martha di kediaman orang tuanya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Bisnis Martha terus berkembang hingga mampu mendirikan pabrik di Pulau Gadung, Jakarta pada 1981. Pada 2016, Martha Tilaar menerima tanda kehormatan Bintang Budaya Paramadharma dari pemerintah. Mendiang akan dimakamkan pada Jumat 16 Oktober 2026 di pemakaman keluarga, Karawang, Jawa Barat. Perkaya diri dengan informasi dan mulailah menyusun langkah berani menuju masa depan ideal yang kamu nanti. Jika konten eksklusif seperti ini bermanfaat untukmu, saatnya bergabung dengan Kompas.com Plus. Dapatkan akses penuh ke Morning Brief setiap pagi hanya untuk member. Dan nikmati benefit lainnya seperti eksklusif special newsletter. Akses Kompas.com tanpa iklan yang tenang, tanpa distraksi. 3 kali lebih cepat dan hemat data saat mengakses Kompas.com. Full access artikel dalam satu halaman di Kompas.com. Main game crossword tanpa batas. Dan langganan kamu mendukung jurnalisme berkualitas. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat Kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, persembahan InJourney Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan!

Dengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
4: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengar radio. Ayo tetap dengar radio kapan saja, di mana saja. Radioku terus menyala, Indonesia terus dengar radio. Pesan baik ini dipersembahkan oleh radio kesayangan Anda. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok.

dan ketemu Hana Wargi untuk pagi hari ini ya, baru nongol aja. Di kafe dot asik musiknya hangat beritanya Wargi, karena hari ini adalah ulang tahun Lombok Tengah yang ke-81 Wargi Enggi. Kerja nyata wujudkan Lombok Tengah yang masmirah Wargi Enggi. Oke, selamat hari jadi yang ke-81 untuk Kabupaten Lombok Tengah hari ini. Sempat mengikuti apel lagu Sekatan Mulai Warga. Melipir aja langsung ke sini warga, nggih. Baiklah warga Mandalika, untuk pagi hari ini kita kembali update dulu informasi dari antaranews.com warga. Untuk hari ini kita ke Pemkot Bima warga yang menggelar sholat istisqo warga. Warga Mandalika, pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat menggelar sholat istisqo di halaman kantor wali Kota Bima untuk memohon turunnya hujan setelah wilayah Sakota dan Raba tercatat mengalami hari tanpa hujan atau HTH selama 139 hari. Wali Kota Bima H.A. Rahman H. Abidin mengatakan sholat istisqo merupakan ikhtiar spiritual pemerintah daerah bersama jajaran untuk memohon hujan yang membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat. Dia mengatakan kekeringan dan meningkatnya kebutuhan air menjadi pengingat bagi masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan sesama. Rahman juga mengajak jajaran pemerintah daerah memperkuat solidaritas dan kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak kekeringan. Selain itu warga Mandalika, selain berdoa, masyarakat diajak menjadikan sholat istisqo sebagai momentum introspeksi diri, memperbanyak istighfar, meningkatkan kepedulian terhadap sesama, serta menjaga lingkungan. Sementara itu, Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Muhammad Salahuddin atau BMKG Bima Muhammad Saiful Anas mengatakan hasil pemantauan hingga 14 Oktober menunjukkan wilayah Sakota dan Raba mengalami HTH selama 139 hari. Anas menjelaskan kondisi atmosfer di wilayah Bima dan Dompu secara umum belum mendukung pembentukan awan hujan secara signifikan sehingga peluang terjadinya hujan masih sangat kecil. Ia menyebut kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor atmosfer termasuk monsun timuran yang masih aktif serta dinamika gelombang atmosfer yang belum mendukung pembentukan hujan di wilayah NTB. Meski demikian, warga, hujan lokal masih berpotensi terjadi akibat pemanasan permukaan pada siang hari dan pengaruh topografi wilayah meskipun peluangnya relatif kecil. BMKG menghimbau masyarakat di wilayah Bima dan Dompu untuk menggunakan air secara bijak, mewaspadai dampak kekeringan, serta mengikuti perkembangan informasi cuaca terkini.

0: Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com. Kami hadirkan di penghujung Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya untuk hari ini.
1: 88 Bus Mandalika FM Radio Lombok. Mandalika Radio
0: Lombok. Baiklah warga Mandalika, sekalian saja Cafe Dut kita nempes untuk pagi hari ini. Ana berterima kasih untuk kebersamaan Anda, dan kita ketemu di Mandalika Budaya Lombok sesaat lagi warga engki. Mohon maaf ampura kalau ada yang nyari ambil nepen balik kopi dangdut ya. Untuk pagi hari ini, esok insyaallah kita lanjut kembali warga. Ana pamit undur dulu warga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap waspada.
1: Baru saja warga nikmati hangatnya menu spesial hari ini. Kopi Dangdut. Dipersembahkan oleh

0: lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.
1: Radio Mandalika, 88 FM. This

ya melipir pulang jadikan tebacaan sejarah usia Lombok Tengah warga ngele kepemimpinan sak pertamaan laik warga nggih aneh ta. Ranja itu wah sasak lebung Lombok Tengah tahu lahir dan bekerja warga nggih gak ngone to helik Lombok Tengah jarin nggih kanci pendahulu-pendahulu papu balot laik warga nggih menok cerita nile Lombok Tengah warga lagu penglingsir-penglingsir ele gobok gempeng at makin wah agak berkurang warga nggih penok sak wah jari pedare doang warga monele tau ok nggih lele babat buku cerita nonton dia mace menojak inan nadang nggih mun denarak jadi saksi sejarah sak masih nggih lagu masih penok run PR niki warga pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah nggih elek sekitaran Pelunggum Sami niki warga nggih masalah air masalah sampah terutama nanda warga ya ini tutup. Iyo aneh pinan jadi PR warga pemerintah daerah nggih usia nuah 81 tahun niki warga nggih samangkin.

0: Bu, dikit aja airnya.
1: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
0: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
0: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, hah? Kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
0: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
3: Zamanane melen te aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
4: Idah. Angkam seringes bae.
3: Aruh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng. Kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, kelek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten neara efek sak lain. Senga, ya tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli eli apotik, toko oat, konter pak oles, atau elik dagang ngelining oat pak oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top check.
5: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

Baik warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Anda masih bersama Anda untuk pagi hari ini warga. Kita beralih ke informasi dari Bima dan Dompu. Warga, masih tentang kekeringan ekstrim malah warga ya. Dan BMKG imbau warga Bima Dompu waspadai kekeringan ekstrim. Informasi lengkapnya warga, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menghimbau masyarakat di Kabupaten Bima, Dompu dan Kota Bima, Nusa Tenggara Barat untuk mewaspadai dampak kekeringan ekstrim setelah sejumlah wilayah mengalami hari tanpa hujan atau HTH hingga 145 hari. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Muhammad Salahuddin BMKG Bima di Bima, warga Muhammad Saiful Anas di Bima Rabu mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan hingga 14 Oktober 2026, HTH terpanjang tercatat di Pos Belu dan Bulu Kabupaten Bima mencapai 145 hari. Sementara itu Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu mengalami periode tanpa hujan selama 142 hari, sedangkan wilayah Asakota dan Raba Kota Bima tercatat mengalami kondisi serupa selama 139 hari. Panjangnya periode tanpa hujan tersebut menunjukkan sejumlah wilayah di Bima dan Dompu masih menghadapi kekeringan ekstrim berdasarkan indikator HTH yang berpotensi memperburuk ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Anas menjelaskan kondisi tersebut berkaitan dengan dinamika atmosfer yang secara umum belum mendukung pembentukan awan hujan secara signifikan di wilayah Bima dan Dompu. Fenomena El Nino dengan indeks ENSO Nano 3,4 sebesar plus 2,76 derajat Celcius masih berada pada kategori sangat kuat. Kondisi tersebut diperkuat oleh monsun timuran yang masih aktif sehingga peluang terbentuknya awan hujan di wilayah tersebut masih terbatas. Selain itu aktivitas Madden Julian Oscillation atau MGO dan gelombang atmosfer lainnya seperti Kelvin dan Rossby yang belum aktif di wilayah Indonesia termasuk sekitar NTB belum mendukung peningkatan aktivitas konvektif yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan awan hujan. Meski demikian, warga hujan lokal masih berpotensi terjadi akibat pemanasan permukaan pada siang hari dan pengaruh topografi wilayah, tetapi peluangnya relatif sangat kecil. Masyarakat dihimbau menggunakan air secara bijak, mewaspadai dampak kekeringan, serta mengikuti perkembangan informasi cuaca terkini dari BMKG.

0: Warga sementara berdasarkan data BPBD Kabupaten Bima, sebanyak 52 desa di 16 kecamatan mengalami krisis air bersih dengan jumlah warga terdampak mencapai 34.858 jiwa atau 10.593 kepala keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah Kabupaten Bima melalui BPBD telah menyalurkan 1,31 juta liter air bersih hingga Oktober 2026. Distribusi tersebut menjangkau 4.168 KK atau 18.235 jiwa penerima manfaat. Di Kota Bima, krisis air bersih meluas ke 16 kelurahan yang tersebar di 5 kecamatan, yakni di Rasanai Barat, Empunda, Raba, Asakota, dan Rasanai Timur. Jumlah warga terdampak mencapai 9.453 jiwa atau 2.866 KK, dengan Kelurahan Dara di Kecamatan Rasanai Barat menjadi wilayah terdampak terbanyak, yakni 715 KK atau 2.845 jiwa. BPBD Kota Bima bersama Tim Reaksi Cepat atau TRC mendistribusikan bantuan air bersih secara rutin ke wilayah yang mengalami krisis. Pada tahap asesmen awal, penyaluran tercatat mencapai 70 ribu liter dan terus bertambah seiring dengan perluasan wilayah terdampak. Sementara itu, BPBD Kabupaten Dompu mencatat sebanyak 2.235 KK di sekitar 10 desa dan kelurahan yang tersebar di 4 kecamatan mengalami krisis air bersih akibat kekeringan. Hingga akhir September 2026, BPBD Kabupaten Dompu telah menyalurkan 68 tangki air bersih dengan kapasitas masing-masing 5.000 liter atau total 340.000 liter. Distribusi dilakukan menggunakan armada gabungan BPBD, PDAM, Dinas Lingkungan Hidup, Bank NTB Syariah, serta dukungan armada taktis kepolisian dari BRIMOB. Pemerintah Kabupaten Bima dan Dompu juga memetakan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan. Selain memperkuat distribusi air bersih, masyarakat dihimbau menghemat penggunaan air, sedangkan petani diminta menyesuaikan jadwal tanam dengan kondisi ketersediaan air. Informasi ini, warga, kami kutip dari antaranews.com. Kami hadirkan di Mandalika, Budaya Lombok untuk hari ini.
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Mandalika, Budaya Lombok.

0: terima temui jalur telepon jalur warga gile 081 75 707 6864. Sila wah leku sendek milu bergabung nih genggi. Adin sak milu bergabung ele MBL di 081 75 707 6864. Yak sapa ada Pak Parhan Rua Niki Nggi Udin Udin Endaharana Niki warga ele Muri Nggi. Pak Muhammad Nasri berbe kabar mane langsung juga Kalimantan jari Niki warga Nggi. Nah ini selapun bersuara artis-artis Niki warga Nggi saili medsos warga tolong bantu Kalimantan tadi sembihin berembe Niki warga Nggi. Ara-ara naceng lanjut tenda Niki warga Mami Iran Palesin ara-ara warga datang rame ali acara MBL tunas lagu Amak Bahar. Mbak Hana salam juk selaput fans Mandalika, tidak lupa buat kru Mandalika, semoga sehat selalu dan tetap setia mengudara. Amin nggi. Thank you Mbak Hana. Acing lanjut niki wargi nggi. Iran Amami Iran Palestin pada arah niki wargi nggi. Hadir julu masih ruan pendat taniki elek Singapura warga nggih Mbak Nisa Nur Widya. Mohon mudah-mudahan tersehat-sehat besila warga sak terpapar warga Kalimantan niki nggih sak. Kebanyakan niki adalah anak-anak. Terus kasus kecelakaan lalu lintas enda warga nggih terjadi selama napiaranan musim ok kepuning ke. Musim niki pendat niki warga nggi. Aran jarak pandang berkurang warga nggi. Sak menah jalan dan kadang masih tahun bertubrukan. Moni apalagi jarak pandang terbatas karena kabut asap karhutla niki nggi. Elek Kalimantan. Oh nen datang Pak Muhammad Nasri kaya niki. Nggi sila. Beruan batur-batur sandek wawah milu niki Arwan tak besen gi. Coba Mbak Nisa Nurwidia elik Singapura niki bau nelpon gi. Langgunin bani kedengahan suara. Arah niki selanjutnya Guran Hadi ya rana wargi Guran Hadi 1985 gi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir, nggih. Siap hadir, hadiroh menhanasari, nggih. Mas Gambe, umbah hale Malaysia endah, nggih. Sehat-sehat, nggih. Pak Mus Pariski endah warga dakan de wah kecengok absen dan lagu tetepan mirengan bahasa. Nah, iya, siap sila. Kesilan menuju warga temuit sa pertama nenggi Mandalika budaya Lombok.
1: Makin asik. Cocokna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat ulang tahun Lombok Tengah kembali perkenan nada.
0: Nah, siap.
1: Hari kebudayaan NTT yang ke-26.
0: Aneh jelas samangkin ya.
1: Nih pakai adat kado makin siaran.
0: Deh batik kawik. Oke,
1: kerja pada nada berkarya menada.
0: Deh dengan wartawan jak bebas rapi. Ah,
1: pira-pira Pak Bupati wasa selama balik pulau tekek dek baru sebut.
0: Ndek kanu milu sampai tutup arwah kelalu absen.
1: Iya ge anu wartawan lain Pak. Tengah-tengah cerita Pak Sergebe, Pak Suhaimi, Wirat Maja, Pak Suhaili, tersak makin ni ke Pak Fathol ni ke.
0: Aneh tak kepenteran.
1: Lagu-lagu dia. jarang goyang sekali nang ada.
0: Jarang goyang.
1: Bisa selasa ini nih ke guys.
0: Oke.
1: Kata-kata tak patut jadi.
0: Siap.
1: Kata ya, karena kena sila keluarga terlalu kesehat baru ar. Inan Nuri, jana kalian, Maya Mansai, Megerong, Paramli, Pak Abdul Majid, Pangeran Pojot, Aden, Del Bajang Dani, Sri Momo, Haji Lukmudin, Paramli, Sianon, Sina Manisa, Mami Anto, telapu-lapu, nanggih.
0: Ji, siap.
1: Kita pelinggir, nanada, berhan, sopian para keluarga.
0: Siap.
1: Masuk, sopjaki, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampiasi tipa Pak Lalu Amir, Ele Sukerare, warga keburjaran, berbagi cerita Mbak Manisa, Mami Anto, Leni Kenggi, Mbak Meishi, Erhara. Mudahan masih pada sehat. Mami Bram, Dem jual pentol di julun kantor bupati keramin. Ele Jopir, Endah Niki warga Gile, Bencinga Agung Mas Mirah, masih yang berlangsung warga sampai tanggal 16 Oktober, nggih. Sakwi jelo pertama doang wahara 1200-an lebih warga nggih sak berdaftar. Ana mudah-mudahan selapu niki terserap warga nggih. Marak pidatoan Pak Bupati Sakwi ja arak 57 perusahaan sa ikut ile job fair niki warga nggih. Mudahan salah satu niki berjodoh kancep lunggum sami ya mau begawian atau terserap tenaga kerjanya nggih. Sila elemulin Pak Amir.

0: Ini bahasan Pak Mus Pariski niki warga. Tetap orang ha mengingi inen taker. Den ngingi Malik ngingi nganga anggi ngingi nganga lewat. Agunggan tawaden Pak Mus Pariski ni di manisi janji ni ya juk studio ya. Mulut penagih tiang warga. Jalur telepon silakan terisi kembali le 0817570764 sila warga. Jaran Guyang lagu Sabar Warga versi Erni Ayuning Sihwan Saara Anggi Mandalika Budaya Lombok.
1: Makin asik ecok nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap sila.
1: Barembe cerita kabar nanda.
0: Cerita panas. Tekus musim kemarau penok jerbu ile baling kok.
1: Pada doa memang kurang sama dan nyinyi di panas.
0: Kurang kepeng kanci kurang ai enda.
1: Wah, kanci yang enda doa.
0: Aneh to.
1: Aneh. Nah, lagu belum nak. Ada apa lagu?
0: Lagu sambe niki bajang toja.
1: Iya, anak sana dulu ya.
0: Kepanas jelo, hari jelo ke balik.
1: Iya wati.
0: Oke.
1: Maaf, lah tenang tenang batu terus kita.
0: Mentong sila.
1: Ara inan nori inan subur inan minta bunda ikhlas cahaya cahaya naya aulia bersara.
0: Nelayan bunda cahaya.
1: Pak Jani Nurdin bang Alkin Mamiria bersara. Mami Anto Manar Mami Tul Mami Sol Pak Azharil Solihin Sayuti Rambi Terasara Ibi Abang Nusrik Terasalah pelaku anak-anak Salam kembang persahabatan Tuhan Dapat sehat dan mengot.
0: Oke.
1: Bahasan sebenarnya ada semua aja bersahabat dan kita
0: berhati-hatan
1: jauh umur merah.
0: Amin.
1: Ya, terima kasih.
0: Siap.
1: Mat. Pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lek tojang mangkung niki warga rak bajang pajar nggih. Bonde rara janda pirang oneng bayu. Bea bulu warga nggi ya Allah salah unik sebutan jari ini ki warga geng Anina Nuri nggi penujak bondir terus batu jaici ya. Kareng seke sila warga menara masih temuin saya milu bergabung ilai sesi pertama.

Jangan guyang wansa arak niki warga nggi wa standby lagu kedong menuju wahara sila menuju yat langsungan bayi warga gaspol nggi lagun Bapak Lalu Amir Sukerare Solihin sehat mge.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang daya. Bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
5: Iya, Kak. Bentar.
4: Cepat, udah telat.
5: Helmnya mana, Kak?
4: Gak usah pakai helm. Kan deket. Gak ada polisi ini.
5: Ih, Kakak. Gak boleh gitu, tahu Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
6: 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 88

pagi warga silat lanjut dan masih ada waktu 45 menit nih dari jam 10 warga ngile MBL juga sama mungkin 15 menit akhir. WhatsApp pertama baru Niki ara Pak Lalu Amir Sukarare kance bajang tojang nggih ele mangkung. Saya Malik sisa terakhir waktu sila aha bergabung nggih le 08175

Waalaikumsalam, Adi Speaker JBL nggih. Ina Zoh Hendaran niki warga yee Mulyana Hendaran nggih, gek cantik Haura Putri Rido, selamat siang nggih. Arak ruwen Sunil Seti yang dah niki Le Ibrahim ya. Dan tahu terjanji ini jak ditekan isi Pak Mus Pak Rizky warga.

Ara ruan Aulia Dangkem ya kulo panu ruan iki nggih basi ruan be taun ngono. Biasa mun basi ja ile taok ja ile kokoh biasa taun narak warga nggih. Agung kah bani begerosek je kokoh nani warga ilin salui lentak ya. Mungkin jawa kering kerontang semai taun main bal kesebelasan menile tengah bendungan nggih. Sudah ditumbuhi oleh rumput sapana hijau menilai ini ke warga isi keringan naik bendungan okay. Musim mendatang hujan waktu saya sempat bersih-bersih niki paling solah anon warga nggih saya kerisa pawon saya kerisa atap niki warga sendik man hujan nggih serapak balap-balapan kanci hujan ya. Request lagu Amak Bahar Sabaru Amak Bahar versi Ernie doang satilahan bau lirik kan niki warga nggih versi asli yang dikeman mau download tan warga nanti nggih nggih nujak niki warga sa request lagu Amak Bahar ampuk merari nggih mudahan sehat endahan Amak Bahar lelek jane priye nggih alias Hardi Sabendang. Adin lancar usaha nanggi. Mak Neza dah lihat nikele jana pria ramas pendi endah nikele lapaan pada tahun mungkin ni semen kelemak jawar ge. Ratna Inan Zaki dah lihat nikele jana pria Pak Suhardi Blackin Nuri Bajang Ompong ge. Bang Idola endah lihat nikele. Ayana di mantekoling lihat jana pria.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Mandalika Budaya Lombok.

Wow. Aku juga akan menantikannya di studio atau Le Praye ya. Adik Aksa masak-masak yang diembok. Soalnya muka berujak di narak geng kayak berujak elek baling gih. Jadi niat anti sa mateng-mateng elek luluan. Amun narak pau batu kance pau apa aran mun pau batu bahasa muarge. Pau gedang ngene ndi sak mini-mini niki puluhan batuan. Iya ndah ya tong kembok. Lampiasih informasi makin janikan musim pau tetu warga membelait memontor ni sedin rorong ngirim mau kele ele balik sampai sekolahan nak kele bundua warga sedin rorong pau doang kan mujuk daya ni ke lagu isik ndek semel ngimbu bayi warga keluwein geri wanile rorong wan kelema angge. Lagu semal bengimbu warga non muta kuihat si Epen sedin rorong biasa na Epen bangkat ni kepe lolo warga ni lagu tewo on ni kele sedin rorong rembir waka mantelah imbu pao aran jamun masak lolo ni ke separuh ya geri diri.

0: Kini saatnya kita dengarkan VOA Insert. Informasi singkat terpercaya VOA Indonesia dari Washington DC.
1: Apakah Anda termasuk orang yang sering menikmati makanan seperti burger, kentang goreng, ayam goreng, dan minuman soda dari jaringan restoran besar cepat saji? Hati-hati dengan kesehatan Anda. Sebuah studi yang dilakukan Pusat Kajian Sains untuk Kepentingan Publik Amerika atau CPI menunjukkan makanan-makanan seperti itu ternyata mengandung kadar sodium yang luar biasa tinggi. Jika dikonsumsi terlalu sering, Anda berisiko terkena tekanan darah tinggi, stroke, atau serangan jantung. Studi CPI memang tidak semata ditujukan pada restoran cepat saji, melainkan pada 17 restoran dengan jaringan terbesar di Amerika. Laporan studi itu mendapati dari 102 jenis makanan yang diamati, 85 di antaranya memiliki kandungan sodium yang lebih banyak dari yang dibutuhkan manusia setiap harinya. Dr. Jennifer Aston adalah konsultan medis jaringan televisi CBS di Amerika.
2: Have to be clear, we have salt in our blood. A little bit is good, a lot can be bad. For people with heart conditions or high blood pressure, of course they want to be a little more careful.
1: Untuk sehat, Anda dianjurkan untuk mengkonsumsi tidak lebih dari 1500 mg sodium atau 1 sendok teh sehari. Nah, sebuah paket ayam goreng atau burger yang diamati CPI, termasuk minuman soda dan kentang gorengnya, rata-rata mengandung 5000 hingga 5500 mg sodium atau hampir 4 kali lipat dari batas harian. Mengapa sodium berbahaya?
2: Sodium makes us hold on to water and it regulates our water balance. So if you do have high blood pressure or heart conditions, it can make those conditions worse.
1: Kini terserah Anda, apakah Anda masih ingin menikmati makanan bersodium tinggi namun menghadapi resiko kesehatan yang mengundang maut.
0: Demikian VOA Insert, informasi singkat terpercaya kali ini. Kunjungi www.voaindonesia.com untuk berita dan informasi menarik lainnya.

0: Mandalika, berikut imbauan penting dari PLT Kepala Bidang Transmigrasi dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja di Snager Trans Kabupaten Lombok Tengah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifuddin Esos, PLT Kepala Bidang Transmigrasi dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, menghimbau kepada pertama, seluruh pimpinan perusahaan dan seluruh pekerja yang ada di

0: pelindung diri atau APD dalam melaksanakan pekerjaan agar produktivitas dalam bekerja dapat ditingkatkan. Utamakan pulang dengan selamat. Demikian himbauan kami. Atas perhatian Pelunggum Sami, kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
3: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
4: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

0: Ini dibintangi Salman Khan bersama Silpa Seti Wargi di Hamtumku Niga Home. Dan nanti kita hadirkan warga informasi dari Salman yang kembali mengenang perseteruannya dulu dengan Syahrukh warga ya di acara Coffee with Karan ya. Nanti kita hadirkan informasi lengkapnya di Pesona Mandalika.
1: Andy, napi arah tua aneh tu bebadean. Apa hubungan rock, rokok dan ngerok?
2: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock mina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tu demen kita rock, ineman madu rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu rocky.
2: Rocky? Apa nama madu rocky?
1: Nah, madu rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok Pak Malang si sak girang merokok. Iya sak meresik nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko wat sak rapet. Madu Rocky, madune tipe pelinggis sak merokok.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

Ya, warga masih di Pesona Mandalika. Kadang cerita masa lalu memang tetap dikenang sampai hari ini, warga. Ya, bahkan ketika disebut lagi, mengalir aja ceritanya, warga, ya, seperti ceritanya Salman Khan dan Shah Rukh dulu pernah berseteru, warga, dan lama mereka bermusuhan, ya. Salman Khan kembali menyinggung perseteruan masa lalunya dengan Shah Rukh Khan saat tampil dalam acara Cafe with Karan 9, ya. Momen tersebut terjadi ketika Karan Johar mengakui bahwa Salman Khan masih membuatnya merasa gugup. Salman pun bercanda bahwa hal itu mungkin disebabkan oleh perseteruannya dengan Shah Rukh Khan pada masa lalu. Salman kemudian meyakinkan Karan bahwa hubungannya dengan Shah Rukh kini sudah baik sejak lama. Seperti diketahui, Salman Khan dan Shah Rukh Khan sempat mengalami perselisihan pada tahun 2008, ya. Hubungan kedua superstar Bollywood tersebut kemudian membaik dan mereka diketahui kembali menunjukkan kedekatan di pesta buka puasa yang digelar Baba Siddiqui pada 2013 silam. Dan kini perseteruan masa lalu itu telah menjadi bagian dari perjalanan panjang persahabatan mereka. Candaan Salman kepada Karan pun kembali mengingatkan penggemar pada salah satu kisah menarik di balik hubungan tiga tokoh besar Bollywood tersebut, ya. Kalau 2008, kita ingat kalau perseteruan Salman dan Shah Rukh itu berawal dari Aishwarya Rai, kan, di lokasi syuting Chalte Chalte, warga. Di sana Salman kan buat keributan, ya. Dan yang menyebabkan Ais juga didepak dari film Chalte Chalte, akhirnya digantikan oleh Rani Mukherjee. Dan perseteruan Salman dan Shah Rukh juga tidak sampai di situ, ya. Dan kabarnya juga Aishwarya Rai dan Rani Mukherjee punya hubungan yang kurang harmonis gitu, warga, ya, sejak perselisihan kedua aktor tersebut di lokasi syuting Chalte Chalte. Salman kan sih temperamen dan cemburuan, katanya seperti itu, warga, ya, saat film Chalte Chalte. Iya, masa lalu lagi deh nih, warga. Kami hadirkan informasinya sekedar tahu, ya, yang terbaru dari Bollywood di acara Cafe with Karan ke-9, ya, dengan candaannya sutradara kondang Kucu-Kucu Hotahe Karan Johar yang menjadi host acara tersebut, ya. Tapi Salman meyakinkan bahwa hubungannya dengan Shah Rukh sudah baik-baik saja, ya. Dan kita juga baik-baik saja, kan, warga? Ya iyalah. Baiklah, yang satu ini kita coba comot dari soundtrack film Gunnah, ya. Gunnah Musadada, bukan, ya. Judul film mana? Ya sudah.

Baiklah warga, pas banget nih waktunya kita pamit ya untuk Pesona Mandalika siang hari ini. Dan juluk masih narik laporan dari Darmaji. Panas, mara idap yang julat Gumi Pair, Niki Basen, Mikruan, lalu Junaidi. Pindah juk praya mi arak kolam niki muri le kolam matra ngi. Sulum jauh pancing. Lagu iya benen arak empaan lagu harga ngi. Sehat-sehat mi di cuaca terik dan panas ya. Masih belo ampuk balit niki warga ngi. Kaya isik suruh niki warga tinggal pesan es campur lek samping. Moko ndek mate ai ledang bele nike mi nggih mun mate ai ja aneh nyala. Baiklah warga, hana pamit saja untuk Pesona Mandalika siang hari ini. Tumhe thank you yang sudah bersama hana nggih. Yang motor-mater boya streaming an Leonek mukur mati katanya Ogi Paris ya. Selamat siang saja, oke? Okay. Ya agak motor-motor juga saya punya sinyal di sini warga nggih, terhubung ke antaranews.com agak muter-muter memang. Baiklah warga, Mandalika Breaking News warga hadir sesaat lagi nggih sebelum ke azan salat zuhur untuk Lombok Tengah dan sekitarnya. Hana pamit saja warga, muji maafkan DJ kalau udah salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirmile or namaste.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, Hana masih terus bersama Anda. Warga Mandalika, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menyatakan pemungutan suara pemilihan kepala desa atau pilkada serentak tetap digelar 29 Oktober 2026 meskipun ada laporan sengketa yang masuk ke panitia kabupaten. Hal ini warga diungkapkan kepala DPMD Lombok Tengah, Baik Murniati di Lombok Tengah. Kemarin, tahapan Pilkades Lombok Tengah tetap jalan dan tidak ada penundaan. Ia mengatakan dari 87 desa di Kabupaten Lombok Tengah yang menggelar Pilkades, laporan pengaduan yang masuk ada 3, yakni Desa Kabul, Mertak Tombok, dan Darek. Untuk tahap Pilkades tetap berjalan dan persoalan tersebut sedang diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang ada. Ia menjelaskan saat ini tahapan Pilkades yang sedang dilaksanakan adalah seleksi rekrutmen kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS dan persiapan administrasi. Ia mengatakan penyiapan logistik Pilkades Serentak 2026 ini dilakukan langsung oleh panitia di masing-masing desa dengan total anggaran untuk Pilkades ini 4,6 miliar rupiah. Terkait adanya perselisihan hasil atau sengketa, pihaknya menegaskan tim pengawas memiliki kewenangan untuk menerima laporan tersebut dan diselesaikan sesuai aturan. Untuk pengamanan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan TNI Polri dan Satpol PP untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan terjadi dalam Pilkades tersebut. Selain itu, pihaknya akan menggelar deklarasi damai dengan para calon kepala desa sehingga Pilkades Serentak 2026 berjalan aman dan nyaman. Untuk total calon pada Pilkades kali ini sebanyak 334 orang di 87 desa.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

Ternyata ucapan salam, yaitu Assalamualaikum, hikmahnya besar sekali. Ucapan salam itu, seperti yang dirasakan banyak orang, dapat menumbuhkan kasih sayang, menghilangkan permusuhan, serta menghilangkan rasa dendam dan rasa benci. Namun anehnya, masih ada orang Muslim yang enggan mengucapkan salam, baik ketika masuk kantor, masuk rumah, atau ketika bertemu kawan sesama Muslim. Berkaitan dengan ucapan salam, dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Demi diriku yang di tangan kekuasaan Allah, tidak dapat kamu memasuki surga kecuali dengan beriman. Dan belumlah kamu beriman kecuali dengan saling menyayangi sesamamu. Maukah kutunjukkan kepadamu sesuatu yang jika kamu melaksanakannya, kamu akan menjadi berkasih sayang? Maka ucapkanlah salam di antara

0: Bu, dikit aja airnya.
1: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
0: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
0: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, hah? Kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
0: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Ya.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.
4: Bursa Musik Kita.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang diabetes. Bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Pas Mandalika FM Radio Lombok.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
5: Bursa Musik Kita.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Yah, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
4: Bursa musik kita.

0: taster.
1: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, persembahan In Journey Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan!

0: FM.
1: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
2: Pengumuman.
3: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
4: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
5: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
6: Bursa, musik kita.

0: Bu, dikit aja airnya.
1: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
2: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
2: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas.
0: Loh, hah? Kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
2: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
4: Please enter your destination. Enter a destination.
5: 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Diabetes. Bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Chemistry antara Elsa Japasal.
1: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan Dunia Racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
2: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
3: Papa meninggal gara-gara Mama. Kalau Mama gak ngomel-ngomel di mobil pasti Papa masih hidup. Aku benci sama Mama.
0: Ari Irham.
4: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
5: Om itu mobilnya Om. Yang nabrak Papa Om.
6: Jangan angkat Luna.
7: Dipasangin sama Marco.
8: Gue cuma ingetin kalau Marco I baby.
0: Dan Betran Peto.
9: Gak apa-apa kok. Nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
4: Gak mungkin kekalahan ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
0: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.
10: Bursa musik kita.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah resmi membuka Job Fair Mas Mirah 2026 di Bencingah Agung Mas Mirah di Praia kemarin. Kegiatan yang berlangsung hingga 16 Oktober 2026 ini menghadirkan 57 perusahaan dan pelaku usaha dari 13 kategori bidang usaha dengan menyediakan 1.282 lowongan pekerjaan. Mengusung tema kerja nyata wujudkan Lombok Tengah Mas Mirah, kegiatan ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam memperluas kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, serta mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan secara langsung. Job Fair Mas Mirah 2026 dibuka oleh Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Fatul Bari SIP MAP didampingi Wakil Bupati Lombok Tengah Dr. Haji Muhammad Nursia Esos MSI dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah Haji Lalu Firman Wijaya STMT. Turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopimcam, perwakilan pemerintah Provinsi NTB, para kepala pelangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, pimpinan perusahaan serta ratusan pencari kerja. Antusiasme masyarakat terlihat sejak hari pertama. Berdasarkan laporan panitia hingga pukul 14.00 WITA, sekitar 1.600 orang sudah mendaftar secara daring dan 400 orang melakukan pendaftaran langsung di lokasi kegiatan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Haji Abdul Qadir SPD menyampaikan bahwa penyelenggaraan Job Fair menjadi sarana untuk mempertemukan kebutuhan tenaga kerja perusahaan dengan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Berdasarkan infografik Job Fair Mas Mirah Lombok Tengah 2026, sektor perhotelan dan pariwisata mendominasi komposisi peserta dengan 24 entry atau 42,1%. Sektor keuangan, perdagangan, dan alidaya masing-masing mencatat 6 entry atau 10,5%. Sementara itu perdagangan dan otomotif menyumbang 5 entry atau 8,8%, disusul sektor jasa dan layanan telekomunikasi. Komposisi tersebut menunjukkan beragamnya peluang pekerjaan yang dapat dimanfaatkan masyarakat, baik lulusan baru maupun tenaga kerja berpengalaman. Sejumlah perusahaan menawarkan lowongan kerja dalam jumlah besar, diantaranya PT Sumber Alfaria Trijaya TBK atau Alfamart sebanyak 160 lowongan, PT Indomarko Prisma Tama Indomaret Group 108 lowongan, BTPN Syariah 100 lowongan, serta Astra Motor Internasional 100 lowongan. Selain itu PT Lombok Taksi Utama menyediakan 100 lowongan pengemudi, PT Permodalan Nasional Madani 70 lowongan, Mora Republik Mataram 66 lowongan, PT Roda Sakti Surya Megah atau Yamaha 65 lowongan, serta FIF Group sebanyak 50 lowongan. Di sektor perhotelan dan pariwisata, peluang pekerjaan tersedia untuk posisi front office, housekeeping, juru masak, barista, pelayanan restoran, teknisi, hingga posisi manajerial. Dan dalam sambutannya, Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Fatul Bari menegaskan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di dunia kerja yang terus berkembang. Bupati mengingatkan para pencari kerja agar tidak takut menghadapi persaingan dan tidak mudah menyerah ketika mengalami kegagalan. Menurutnya, dunia kerja modern tidak hanya mempertimbangkan ijazah formal, tetapi juga kompetensi profesional, etos kerja, kedisiplinan, kemampuan beradaptasi, serta penguasaan teknologi. Bupati juga menyampaikan bahwa realisasi investasi di Kabupaten Lombok Tengah telah mencapai sekitar 7 triliun rupiah, melampaui target awal sebesar 3 triliun rupiah. Pertumbuhan investasi tersebut, terutama di sektor perhotelan dan pariwisata, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bupati berharap penyelenggaraan Job Fair pada tahun-tahun mendatang dapat dipersiapkan lebih awal sehingga semakin banyak perusahaan yang terlibat dan semakin luas peluang kerja yang tersedia bagi masyarakat. Selain mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, kegiatan ini juga menjadi sarana penyampaian informasi berbagai program ketenaga kerjaan dan peningkatan kompetensi. Program yang diperkenalkan antara lain magang nasional bagi lulusan lulusan baru SMK Go Global serta peluang kerja ke luar negeri melalui jalur pekerja migran Indonesia atau PMI yang resmi dan sesuai prosedur. Pemerintah Provinsi NTB bersama Bank NTB Syariah juga telah menghadirkan program Kredit Usaha Rakyat atau KUR PMI untuk membantu pembiayaan pemberangkatan calon migran. Kemudian melalui berbagai program tersebut, masyarakat diharapkan dapat memperoleh akses yang lebih luas terhadap pelatihan, peningkatan keterampilan, dan kesempatan kerja. Penyelenggaraan Job Fair Mas Mirah menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperluas penyerapan tenaga kerja. Pemerintah daerah mengajak masyarakat khususnya lulusan baru dan pencari kerja untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan mengunjungi lokasi kegiatan hingga Jumat 16 Oktober serta menyiapkan dokumen lamaran sesuai persyaratan perusahaan. Melalui kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha, Job Fair Mas Mirah diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya Lombok Tengah yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Bursa Dedeng Goyang.

0: Bu, dikit aja airnya.
1: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
0: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
0: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, hah? Kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
0: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

0: panjang panggel-panggel ngeri ida pekan epak ni ya.
1: Ah, mulah mak kenyi. Milem torah beuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bae. Lah si Mai Ida penani japa anget mau lontah bae ida. Napa jae si Mora hak baru ni ke pak?
1: Minyak oles bokasi.
0: Oh, semain sawah solah ida pek nani ja. An mai lelep peneda mau koh nani ja ni pak. Mula jati warga, minyak oles bokasi niki paut cia pada sadangan beli bali. Sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan. Bau jari minyak urut nikem sak panggel-panggel, meringankan bisul atau sak girang bodun, genit-genit ponos tekako isi berangkak atau serangga. Bau untuk campur endah ili aik sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ili awak. Silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles. Bau untuk tumbas lek selapu apa Potik searah Elek, Pulau Lombok, Dait Bima, Elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami searah Elek Mataram dan sekitarnya, bahun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau Lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA Lek nomor 0246720070. Dait dedek lupa, bahun masih tetumbas niki Lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA nggih lek 0 baluk sekek 75 70

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Somat, ada apa Mat?
2: Waduh, maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
2: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
3: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin keren, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: 88.4

0: Olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah, Yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakin niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telang. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng enggak nih?
1: Iya, Kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana, Kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih, Kakak, gak boleh gitu tahu, Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita, bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi, Kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Bursa Dedeng Kuya.

0: Mandalika, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mandalika Sore ya. Lanjut untuk dendeng goyang Mandalika warga. Edisi hari ini Rabu 14 Kamis ya, 15 Oktober 2026 ya, bertepatan dengan peringatan HUT Lombok Tengah yang ke-81 tahun. Dan lanjut juga warga dengan lagu dangdut dan Bollywood sampai tuntas di jam 4 sore nanti.
1: Warga Mandalika, berikut imbauan penting dari PLT Kepala Bidang Transmigrasi dan Peningkatan

Satu, saya Syarifuddin Esos, PLT Kepala Bidang Transmigrasi dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah menghimbau kepada, pertama, seluruh pimpinan perusahaan dan seluruh pekerja yang ada di

0: pelindung diri atau APD dalam melaksanakan pekerjaan agar produktivitas dalam bekerja dapat ditingkatkan. Utamakan pulang dengan selamat. Demikian himbauan kami atas perhatian Pelunggum Sami. Kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bursa Dedeng Kuya.

0: zamanane milenter aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sehingga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter pak oles, atau elek dagang ngelining oat pak oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti talk chair.
3: Bursa Dedeng Kuyak.

Baik, warga Mandalika kolaborasi yang keren banget ya, antara ini Susan bersama Iyad Bustami ya, dengan Sabda Cinta di Dendeng Goyang Mandalika. Warga juga bisa request lagu-lagu dangdut dan Bollywood lainnya di 081-757-07684. Apa kabarnya juga buat Mbak Adele yang menyapa di jalur WhatsApp Mandalika. Sorry Rel, sorry juga, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Dan sore ini mau request lagunya Maya Rel ya, judulnya. Kalau penyanyinya belum tahu ya. Untuk Relnya terima kasih dan selamat beraktivitas. Baiklah, kalau nggak salah itu Muksin Alatas ya. Soalnya kalau request Maya KDI ada juga. Itu beda lagu ya. Oke, baik warga Mandalika yang baru bergabung juga, selamat bergabung di 88PAS Mandalika FM Radio Lombok ya. Selain dangdut, kita juga ada Bollywood. Yang satu ini Huda Razi, kita hadirkan diri miliknya Jubin Notial.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Bursa Dedeng Goyang.

0: baik keluarga Mandalika, Maya dari miliknya Muksin Alatas ya. Sayang nama saya Aurel. Disebutnya di dalam lagu ya. Untuk yang sudah request lagu yang satu ini ya, semoga terhibur sore hari ini warga Mandalika ya. Sore-sore gini memang asik ya kita sambil ditemani lagu dangdut ya, sambil bersantai. Apalagi kalau itu lagu dangdut kesayangan ya. Nah, jangan lupa juga sambil ditemani secangkir kopi ya, atau teh hangat, atau mungkin sambil berkumpul bersama keluarga tercinta ya. Suasana sore tentunya bakal semakin nikmat rasa ya. Dan buat warga Mandalika, selamat sore saja yang mungkin dalam perjalanan pulang kerja, atau yang sedang bersantai di rumah, atau masih sibuk banget nih dengan aktivitasnya ya. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia ya, karena musik dangdut selalu punya cara tersendiri warga ya, untuk menghibur hati dan mengusir penat ya setelah seharian beraktivitas. Nah, jangan lupa juga tetap dengerin kita di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok Warga, karena kita masih ada time untuk memutarkan lagu-lagu dangdut dan juga Bollywood.
1: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
2: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
1: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
2: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
1: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
3: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Diabetes. Bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan hasilnya. Siapnya.
4: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
5: Bursa Dedeng Kuya.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio. Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu. Diperankan oleh Marsha Arwah.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.
0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI Channel 28.
3: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
4: Ayo beriklan di radio.
5: Bursa Dedeng Kuya.
6: Dendang goyang Mandalika warga sampai di sini. Tapi untuk Mandalika sore masih akan terus lanjut menemani sore warga. Sesaat lagi di zona kalau muda warga Mandalika kita ketemu di situ dengan lagu-lagu pop Indonesia. Jadi tetap setia di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah resmi membuka Job Fair Mas Mirah 2026 di Bencingah Agung Mas Mirah di Praia kemarin. Kegiatan yang berlangsung hingga 16 Oktober 2026 ini menghadirkan 57 perusahaan dan pelaku usaha dari 13 kategori bidang usaha dengan menyediakan 1.282 lowongan pekerjaan. Mengusung tema kerja nyata wujudkan Lombok Tengah Mas Mirah, kegiatan ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam memperluas kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, serta mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan secara langsung. Job Fair Mas Mirah 2026 dibuka oleh Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Fatul Bari SIP MAP didampingi Wakil Bupati Lombok Tengah Dr. Haji Muhammad Nursia Esos MSI dan Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah Haji Lalu Firman Wijaya STMT. Turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopimcam, perwakilan pemerintah Provinsi NTB, para kepala pelangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, pimpinan perusahaan, serta ratusan pencari kerja. Antusiasme masyarakat terlihat sejak hari pertama. Berdasarkan laporan panitia hingga pukul 14.00 WITA, sekitar 1.600 orang sudah mendaftar secara daring dan 400 orang melakukan pendaftaran langsung di lokasi kegiatan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Haji Abdul Qadir SPD menyampaikan bahwa penyelenggaraan Job Fair menjadi sarana untuk mempertemukan kebutuhan tenaga kerja perusahaan dengan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Berdasarkan infografik Job Fair Mas Mirah Lombok Tengah 2026, sektor perhotelan dan pariwisata mendominasi komposisi peserta dengan 24 entry atau 42,1%. Sektor keuangan, perdagangan, dan alidaya masing-masing mencatat 6 entry atau 10,5%. Sementara itu perdagangan dan otomotif menyumbang 5 entry atau 8,8%, disusul sektor jasa dan layanan telekomunikasi. Komposisi tersebut menunjukkan beragamnya peluang pekerjaan yang dapat dimanfaatkan masyarakat, baik lulusan baru maupun tenaga kerja berpengalaman. Sejumlah perusahaan menawarkan lowongan kerja dalam jumlah besar, diantaranya PT Sumber Alfaria Trijaya TBK atau Alfamart sebanyak 160 lowongan, PT Indomarko Prismatama Indomaret Group 108 lowongan, BTPN Syariah 100 lowongan, serta Astra Motor Internasional 100 lowongan. Selain itu PT Lombok Taksi Utama menyediakan 100 lowongan pengemudi, PT Permodalan Nasional Madani 70 lowongan, Mora Republik Mataram 66 lowongan, PT Roda Sakti Surya Megah atau Yamaha 65 lowongan, serta FIF Group sebanyak 50 lowongan. Di sektor perhotelan dan pariwisata, peluang pekerjaan tersedia untuk posisi front office, housekeeping, juru masak, barista, pelayanan restoran, teknisi, hingga posisi manajerial. Dan dalam sambutannya, Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Fatul Bari menegaskan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di dunia kerja yang terus berkembang. Bupati mengingatkan para pencari kerja agar tidak takut menghadapi persaingan dan tidak mudah menyerah ketika mengalami kegagalan. Menurutnya, dunia kerja modern tidak hanya mempertimbangkan ijazah formal, tetapi juga kompetensi profesional, etos kerja, kedisiplinan, kemampuan beradaptasi, serta penguasaan teknologi. Bupati juga menyampaikan bahwa realisasi investasi di Kabupaten Lombok Tengah telah mencapai sekitar 7 triliun rupiah, melampaui target awal sebesar 3 triliun rupiah. Pertumbuhan investasi tersebut, terutama di sektor perhotelan dan pariwisata, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bupati berharap penyelenggaraan Job Fair pada tahun-tahun mendatang dapat dipersiapkan lebih awal sehingga semakin banyak perusahaan yang terlibat dan semakin luas peluang kerja yang tersedia bagi masyarakat. Selain mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, kegiatan ini juga menjadi sarana penyampaian informasi berbagai program ketenaga kerjaan dan peningkatan kompetensi. Program yang diperkenalkan antara lain magang nasional bagi lulusan baru SMK Go Global serta peluang kerja ke luar negeri melalui jalur pekerja migran Indonesia atau PMI yang resmi dan sesuai prosedur. Pemerintah Provinsi Asuransi NTB bersama Bank NTB Syariah juga telah menghadirkan program kredit usaha rakyat atau KUR PMI untuk membantu pembiayaan pemberangkatan calon migran. Kemudian melalui berbagai program tersebut, masyarakat diharapkan dapat memperoleh akses yang lebih luas terhadap pelatihan, peningkatan keterampilan, dan kesempatan kerja. Penyelenggaraan Job Fair Mas Mirah menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperluas penyerapan tenaga kerja. Pemerintah daerah mengajak masyarakat, khususnya lulusan baru dan pencari kerja, untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan mengunjungi lokasi kegiatan hingga Jumat 16 Oktober, serta menyiapkan dokumen lamaran sesuai persyaratan perusahaan. Melalui kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha, Job Fair Mas Mirah diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya Lombok Tengah yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

98.5 Mandalika FM Radio Lombok. Lanjut kembali warga zona kalau muda Mandalika. Masih di Mandalika Sore warga untuk edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Ditemani lagu-lagu pop Indonesia tuntas sampai jam 6 sore nanti.

0: Bu, dikit aja airnya.
1: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
0: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
0: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, hah? Kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
0: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

baik warga Mandalika, sesuai judul lagunya sudah betul ya sore kita kali ini. Apalagi kalau ditemani alunan musik yang emang asik ya, dan juga enak didengar warga ya. Dan baru saja kita dengarkan sudah betul dari miliknya Kenang Band featuring Edira. Dan warga Mandalika, yang namanya musik itu punya cara tersendiri ya untuk menemani aktivitas kita. Ada yang mendengarkan sambil bersantai di rumah ya tentunya, atau mungkin di tempat tongkrongan bisa jadi. Atau ada juga yang sambil menikmati kopi sore, bahkan juga ada yang mendengarkan radio sambil menyelesaikan pekerjaan ya. Apapun aktivitasnya warga ya, semoga sore ini selalu membawa kebahagiaan untuk kita semua. Amin. Bilang jamaah ketelang. Dan minimal bantuin amin kayak ya. Oke, baik warga Mandalika, untuk lagu-lagu pop Indonesia lainnya tentunya juga masih bisa request warga ya di 0817570768 ya, melalui SMS, WhatsApp dan juga telepon boleh.

0: atau sore juga yang mencoba bergabung dari tadi ya di 081-757-07-6864. Jangan lupa kata kunci ya, Mandalika FM Radio Lombok. Halo Zona Kolom Muda.
1: Halo.
0: Iya.
1: Balik FM Radio Lombok, Mas Daniel.
0: Selamat sore Pak Dias. Sehat segar kencang.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, siap-siap.
1: Ini kepanasan.
0: Sama dong.
1: Iya, mau dengar lagi dulu ya, Bel.
0: Kita ademin pakai lagunya siapa nih?
1: Yang tunggu lama-lama itu ya.
0: Jangan tunggu lu lama. Iya. Mandalika enggak pakai lama loh ya.
1: Oh, itu dari Cici para media.
0: Siap, nanti ditunggu.
1: Okay. Salam-salam sedikit ya.
0: Boleh.
1: Yang pertama buat Miharis, Mirian, Yanto, Jarane, ya selalu ya Agril juga, Dul Aden, Jaka bareng Denis yang lagi duduk-duduk ini di KX itu ya. Buat bunda-bunda ini kemana? Bunda Nirel, bercahajar cahaya. Terus buat Bunda Tunjung, Bunda Lena, Bunda siapa lagi? Bunda Maya Mantang, Sri Momo,
0: Oke, okay, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam buat Pak Dias yang ada di Juring Leneng. Lagunya di Antos saja sore hari ini ya, sambil aktivitas kali ya atau nongkrong bareng kan tadi disebutkan ya. Selamat sore juga nih buat Hajah Zakiyah. Tulisannya di sini tersimpan Hajah Zakiyah Grand Hero ya. Yang di Grand Hero semuanya juga selamat sore ya, selamat beraktivitas sambil mendengarkan Mandalika FM Radio Lombok. Sore Rel, sore juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, lupa tadi ya. Boleh dong request lagu yang ini. Ini dari miliknya siapa ya? Ya agak kurang jelas nih. Pernah menjadi paling peduli. Coba nanti tak cek-cek dulu ya. Soalnya di sini enggak tercantum nama penyanyinya juga ya. Oke, baik, terima kasih. Nanti coba kita usahakan atau kita bisa play ya untuk Zona Kolom Muda Mandalika.

Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, persembahan In Journey Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan. 88.

0: Oke, baik warga Mandalika, pernah menjadi paling peduli ya. Untuk yang sudah request lagunya warga, dalam kehidupan ini kita pasti pernah merasakan bagaimana rasanya diperhatikan oleh seseorang ya. Tapi seiring berjalannya waktu, keadaan bisa berubah loh warga ya. Orang yang dahulu selalu ada, nah belum tentu akan terus bersama kita ya. Karena itu belajarlah untuk menghargai gitu ya setiap kebaikan dan juga perhatian yang diberikan orang lain gitu ya, selagi masih ada kesempatan gitu warga ya. Tapi jangan sampai pengalaman masa lalu juga membuat kita kehilangan semangat ya untuk menjalani hari esok. Jadi tetaplah menjadi pribadi yang tulus, peduli terhadap sesama, dan jangan lupa untuk menyayangi diri sendiri dengan cara yang baik ya. Masih bisa request lagu-lagu pop Indonesia warga Mandalika di zona kolom udara Mandalika, baik jalur telepon, SMS ataupun WhatsApp Mandalika. WhatsApp telepon juga kita buka warga Mandalika untuk yang ingin gabung di jalur telepon ya. Selamat sore juga nih buat Rudy Anggara di Pahang Malaysia. Assalamualaikum Rel, waalaikumsalam. Pinta diputerin dong lagunya Samson, Kenangan Terindah. Oke, nanti ditunggu. Halo, Zona Kolom Muda.
1: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mangkung, hadirah di Zona Kolom Muda. Oke, baik. Tetap sehat, Nggi. Amin dong.
1: Tetap semangat, alhamdulillah.
0: Oke, okay, tetap sehat, tetap semangat. Amin. Pelinggi emang. Oke, sila. Oke. Semoga kehadiran Mandalika juga bisa menjadi penyemangat tersendiri ya.
2: Amin.
0: Oke, sila mentu.
1: Iya. Lagu mentu.
0: Lagunya siapa?
1: Lagu. Biasa sedia aku sebelum hujan.
0: Sedia aku sebelum hujan ya. Sedia payung sebelum kepanasan boleh juga.
1: Iya, tapi enggak ada kan.
0: Oke, kan bagi yang anti matahari ya payung lah sedia.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik.
1: Oke, kenal-kenal sedikit. Ada Bunda Isa, Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya.

0: yang bergabung melalui SMS Mandalika, ada Jaka yang di Wakan Leneng ya, ikutan lagi di acara Zona Kolam Muda Mandalika. Mau request lagu Peter Pan yang di atas normal. Buat lagunya buat yang lagi denger, ada siapa nih, Dias Dennis yang lagi berendam di kolam matra. Oh, belakang studio dong. Buat oralnya kebahagiaan, sehat selalu, amin. Baik, terima kasih. Oke, lagunya nanti diantos saja ya, karena kita hadirkan dulu yang mau lewat berikut ini.
1: Andy, napi arah tua aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
2: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock mine, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu rocky.
2: Rocky? Apa nama madu rocky?
1: Nah, madu rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak meresik nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko wat sarapet. Madu rocky, madune tipa pringgis sak ngerokok.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
4: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, Radio

0: Okay, baik warga Mandalika. Ya, ada Noah di atas normal untuk yang sudah request tadi ya di zona kolam muda Mandalika via SMS ya. Dan kita sapa juga pendengar kita yang ada di Kalimantan. Kalimantan mana nih? Ya, Kalimantan Timur. Assalamualaikum Rel, waalaikumsalam. Sehari hadir dari Kalimantan Timur mendengarkan Mandalika FM Radio Lombok. Baik, terima kasih. Gak hanya dari Kalimantan Timur, gak mau ketinggalan juga Kalimantan Selatan. Pak Nasri, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Rel, sore juga. Titip salam dulu Rel ya, Tipa Fajar. Kemudian Bajang Aden, Bajang Guntur, Prabowo, Kepuk Agah Percek, Miaris, Bukadus, Aziza, Nur Hasanah, dan semua pendengar Mandalika lainnya ya. Untuk lagunya minta diputri, lagunya Ungu Rel ya. Buat Orelnya kebagian, terima kasih. Baik, sama-sama. Oke, baiklah. Tapi sebelum kita ke lagu, kita hadirkan dulu yang mau lewat berikut ini.
1: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
1: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
1: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: Radio Mandalika 88 FM.

Warga Mandalika Daun Ungu hadir dengan lagunya Utara Selatan ya. Nah kalau kita bicara tentang utara dan selatan nih ya, tentu ada arah yang berbeda ya. Begitu juga dalam kehidupan, terkadang kita dan orang-orang di sekitar kita itu punya jalan, pilihan, serta tujuan yang nggak selalu sama ya. Tapi perbedaan bukan alasan untuk berhenti menghargai satu sama lain dong ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita tetap menjaga hubungan baik dan menjalani kehidupan dengan penuh keikhlasan. Itu aja ya. Oke deh warga Mandalika, tetap setia di sini saja ya. Di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, Kanaural masih akan temani sore warga dengan lagu-lagu pilihan yang siap menghibur dan menemani aktivitas sore warga ya. Entah yang sedang santai sambil menikmati kopi sore, semoga semakin lengkap dengan suasananya bersama musik kesayangan warga yang diputar di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Baik warga Mandalika, sekaligus membawa kita di sesi 2 untuk zona kolom Mudia Mandalika.

0: taster.
1: Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, persembahan In Journey Tourism Development Corporation. Sukses pecahkan rekor dengan 157.875 penonton, tumbuh 12,5% dibanding tahun lalu. Marco Bezzecchi juara MotoGP, Izan Guevara di Moto2, dan Massimo Chiles di Moto3. Indonesian Heroes Veda Ega Pratama finish posisi 6 Moto3, sementara Mario Suryo Aji finish posisi 20 Moto2. Bagi ITDC, kesuksesan ini bukan sekedar balapan, tapi juga legacy untuk mendorong pariwisata, pertumbuhan UMKM, SDM terampil, lapangan kerja, dan memperkuat posisi Indonesia di panggung pariwisata dunia. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, bagian dari perjalanan Indonesia mendunia. Sampai jumpa tahun depan. 88.

0: Yang satu ini warga Mandalika dari milnya Silansa dengan buat aku tersenyum ya. Warga Mandalika ada yang bilang gini ya, bahwa senyum itu obat. Nah benar sekali, terkadang kita tidak membutuhkan sesuatu yang mahal ya untuk membuat hati merasa bahagia. Jadi cukup dengan senyuman tulus, hati yang tadinya gundah itu bisa terasa lebih tenang loh warga ya. Nah senyum juga bisa menjadi cara sederhana ya untuk menyebarkan yang namanya ini loh, kebahagiaan gitu ya kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi apapun yang sedang warga Mandalika hadapi hari ini ya, jangan lupa untuk tetap bersyukur ya, tetap semangat dan jangan pelit untuk tersenyum ya, karena gratis. Ya, siapa tahu gitu kan senyuman kita ini bisa menjadi penyemangat bagi orang lain ya, apalagi sedekah paling paling simpel, paling sederhana itu adalah senyum ya. Oke, tetap semangat ya menjalani rutinitas khususnya untuk sore hari ini. Dan jangan lupa bahagia bersama orang-orang di sekitar warga. Jangan lupa sambil ditemani 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok ya. Baik warga Mandalika, kita tinggalkan dulu Silon Seven dengan buat aku tersenyum. Lagu-lagu enak lainnya masih akan terus menemani sore warga. Kita hadirkan dulu yang satu ini.
1: Bro,
2: kamu John, habis dari mana ini?
1: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
2: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
1: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
2: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
1: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
2: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
3: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75707 686.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang daya. Bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
5: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.

featuring Bilal Indrajaya bersamamu warga Mandalika mengakhiri kebersamaan kita untuk Mandalika Sore edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026 ya. Dan setelah ini warga hadir Sirai Siraman Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin MZ. Orang yang bertugas pamit undur, terima kasih. Saya minta maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika menemani warga menantikan waktu azan maghrib. Kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik para remaja dan pemuda yang saya cintai,

0: Dasar pilihan ketiga sesudah rupa dan harta menurut Nabi, keluarga. Faktor keturunan sangat menentukan. Pepatah mengatakan buah apel akan jatuh tidak terlalu jauh dari pohonnya. Biasanya kalau bapak kalong anak kampret, bapak nyolong anak nyopet, itu fotokopi. Saudara-saudara, sungguh pun demikian, faktor keluarga bukan merupakan yang paling dominan, karena segalanya memang bergantung kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidayah datang, bisa saja anak maling bisa jadi kiai. Kalau hidayah datang, bisa saja anak nabi malah ikut bersama orang-orang kafir. Pada akhirnya orang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada keturunan ke orang lain, tapi ditentukan oleh kepribadian dirinya sendiri. Tidak bisa kita menjadi besar dengan menyebut kebesaran orang lain. Itu sebabnya dicontohkan oleh Imam Ali pada saat beliau berkata, Laisal fata mayakulu kana abi, walakinnal fata mayakuluha anadha. Anak muda yang gentleman adalah anak muda yang berani berkata, inilah saya. Bukan anak muda yang membanggakan leluhurnya. Ini kan zaman sekarang ini lagi ngetop-ngetopnya lagu-lagu cengeng katanya. Dah. Sebenarnya menurut saya bukan cuma lagu cengeng yang jadi masalah. Lagu cengeng cuma satu efek dari sikap yang lebih utama dari itu, yaitu mental cengeng. Kalau mental sudah cengeng, apapun yang kita lakukan akan jadi cengeng. Tidak cuma lagu, kebudayaan yang lahir akan kebudayaan cengeng. Jadi pengusaha, pengusaha cengeng. Jadi pejabat, pejabat cengeng. Jadi kiai, kiai cengeng. Kenapa? Mental cengeng. Di antara mental cengeng itu apa? Mengandalkan fasilitas atasan. Kalau tidak ada fasilitas dari atas, lantas tidak bisa berbuat apa-apa, cengeng. Menjadi besar bukan karena karier pribadi, tapi karena nasib katrolan. Itu pun termasuk mental cengeng. Sedikit gagal, be, bagaimana be? Sedikit jalan buntu, babe. Sedikit deadlock, babe. Lu ngapain babe lu melulu? Saudara hadirin yang saya hormati, jadi lebih penting dari sekedar lagu-lagu cengeng, saya lebih suka bicara mental cengeng ini. Mental yang cepat putus asa. Mental yang tidak mau mengeluarkan usaha maksimal. Mental yang hanya mengandalkan fasilitas. Sedangkan pribadinya tidak lebih daripada pribadi sumuhun dawuh, pribadi kulonuwun, pribadi kumaha juragan wae, pribadi oke bos, pribadi asal bapak senang. Bukankah itu semua merupakan cermin dari mental-mental yang cengeng, yang untuk jangka panjang tidak akan pernah menguntungkan daripada pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Seseorang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada kebesaran orang lain. Bahkan Syauqi dalam sebait syairnya yang lebih tegas mengatakan, wa syarrun nasi zu khumulin iza fakhartahum zakarul jaduda wa syarrun nasi wa khairun nasi zu syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida. Generasi yang paling jelek adalah generasi pemalas. Kalau kelihatan orang lain lebih hebat dari dia, disebut-sebutnya kebesaran nenek moyangnya. Dia sendiri enggak punya prestasi apa-apa. Kerjanya cuma ngandeli babe. Kerjanya cuma menggelayuti fasilitas orang tuanya. Tanpa itu, dia tidak akan punya nilai dan harga sama sekali. Ini generasi paling jelek. Kalau orang lain kelihatan lebih hebat, dia sebut nenek moyangnya. Lo sih belum apa-apa, lo baru kopra lo. Engkong gua no, komandan Hansip. Engkong. Engkongnya yang disebutin. Dia sendiri tidak punya prestasi apa-apa. Jadi silakan saja cari gadis dari keturunan keluarga yang baik-baik, tapi jangan jadikan tendensi utama, jangan dengan niat untuk menyempeng kepada kebesarannya, tapi paling tidak dengan niat agar mudah-mudahan dari benih yang baik ini akan lahir keturunan-keturunan yang baik pada akhirnya nanti. Itu yang kita harapkan, bukan lalu dengan pertimbangan, weh, mertua gue bos nih, kali aja begitu gue kawin jauh mampus, ini semua warisan kan jatuh kemari semua. Kalau itu niatnya sudah jelas salah. Kita mencari perempuan dengan keturunan-keturunan yang baik, dengan berharap agar anak-anak kita nanti yang akan merupakan benih cucunya akan melahirkan kebaikan-kebaikan seperti leluhurnya dulu. Saudara, pilihan yang keempat kata Nabi, agama. Ini yang paling inti. Kenapa? Agama itu motivasinya moral. Di sini segalanya ditentukan. Rupa yang baik, harta yang banyak, keluarga yang luhur, kalau sudah dilandasi oleh agama yang rapuh, bahkan tidak beragama sama sekali, ketiga hal di atas tadi hanya akan mendatangkan malapetaka. Sekarang kan kita tertipu oleh penampilan, padahal penampilan belum tentu kenyataan. Di jalan-jalan kita akan lebih terpesona melihat gadis pakai miniskirt di atas lutut ketimbang kita melihat gadis-gadis yang pakai jilbab. Kalau sudah pakai jilbab keliwat, yang usil banyak banget, bau sorga nih. Bau sorga katanya. Tapi kalau sudah yang pakai miniskirt itu yang lewat, itu dari ujung ke ujung mata kagak mau kedip. Lalar nempok di mata kagak dirasain. Kita terpesona oleh penampilan zahir, padahal penampilan belum tentu memantulkan hal yang sebenarnya. Tapi memang itulah watak manusia. Watak manusia, saya katakan manusia tanpa kecuali. Tetapi bergantung kepada pemikiran jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka panjang yang kita pikirkan, ya tentu kita tidak akan mudah terpesona oleh hal yang zahir. Sampai-sampai Quran sendiri mengatakan, budak yang hitam legam tapi beriman itu lebih baik daripada orang-orang musyrik walaupun cantik, denok, lemot, geboy. Ada lagi enggak bahasa yang lebih dari itu? Cantik, denok, lemot, geboy, baheno, nerkom, tapi kafir, masih lebih baik budak yang hitam legam sekalipun kalau dia beriman. Kenapa? Rumah tangga untuk jangka panjang. So itu Islam tidak membolehkan kawin campuran dengan lain agama. Walaupun ada ayat yang mengatakan boleh kawin dengan ahlul kitab, tapi sebagian mufassir menjelaskan bolehnya kawin dengan ahlul kitab itu dalam kondisi darurat. Dalam kondisi normal tidak bisa. Kenapa? Kalau sudah berlainan agama akan terjadi kerancuan rumah tangga untuk jangka panjang. Bagaimana membina dalam keharmonisan di rumah tangga? Bagaimana nasib anak-anak nanti? Kadang-kadang ada keluarga, kami sih keluarga modern. Anak-anak kami berikan kebebasan untuk milih agama apa saja. Bapaknya Islam, istrinya Kristen, anaknya ada yang Hindu, Buddha. Bagus nih, keluarga pecel namanya. Bagaimana keluarga modern bisa seperti itu? Padahal seorang suami bertanggung jawab di hadapan Allah. Dia akan ditanya tentang istrinya. Dia akan dimintakan pertanggungan jawab tentang anak-anaknya. Kalau istri kita berlainan agama, mungkin terjadi pengkaplingan. Pokoknya kalau anak perempuan ikut ibu, anak laki ikut bapak. Administrasi dunia bisa begitu, tapi akhirat, pertanggungan jawab di hadapan Allah, bisakah kita? Sorry aja Tuhan, emang janjinya begini. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu budak legam hitam kalau beriman masih lebih baik daripada orang-orang yang tidak beriman walaupun cantik dan mempesona. Kenapa? Ini faktor agama. Ya buat 1-2 bulan bisa terwujud rumah tangga yang tentera. 2-3 tahun mungkin masih bisa bertahan, tapi sampai kapan? Sampai kapan itu akan terwujud? Pada akhirnya akan muncullah dilema yang akan sulit buat diatasi. Oleh karenanya, motif agama dijadikan stres oleh Nabi, fasfar bizatiddin taribat iyadak. Pilih agama sebagai titik sentral, sebagai pilihan utama. Kalau agamanya kuat, walaupun rupanya sederhana, tapi karena nilai agamanya kuat, dia bisa menyenangkan hati suaminya. Dia bersolek untuk kepentingan suaminya. Dia taat kepada suaminya. Harta, dia anak orang kaya untuk membantu perjuangan suaminya. Tapi kalau tidak ada modal agama, rupa yang cantik bisa menyengsarakan suami. Apalagi kalau suami kere, istrinya sudah cantik, kaya ataupun tidak kaya kadang-kadang. Udah, suaminya suruh ngempu di rumah bininya yang kerja. Ya kalau kerja mendingan, kalau dikerjain itu.
1: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika.
0: Itu yang repot. Saudara hadirin yang saya hormati, dan ini bukan 1-2 kasus. Alangkah malangnya kalau sudah terkena hal seperti itu. Akhirnya seperti pengaduan sahabat kepada Rasul tadi. Mau diceraiin, cinta saya udah medok benar Rasul. Enggak diceraiin, hati saya ngebet, pegel. Si malakama akhirnya. Jadi oleh karenanya agama, kalau dia cantik walaupun miskin, agamanya kuat, dia bisa memelihara kehormatan diri. Dia kaya, agamanya kuat, hartanya disalurkan di jalan Allah. Karena itu agama jadikan pilihan utama. Dan ukuran agama itu bukan cuma jilbab loh. Ya kadang-kadang ada juga yang jilbabnya enggak pernah lepas, tapi kadang-kadang akhlaknya lebih binal dari yang kribo. Ada, cuma sekedar kamuflase saja, itu pun penampilan. Sekedar penampilan saja, cuma dari segi aurat ya memang lebih baik dan lebih utama. Dan saya kira lebih mengundang penasaran toh. Duren kalau udah dibuka kan kelihatan isinya, emang udah begitu, udah. Tapi kalau masih rapat, itu yang rasanya kita pengen buka. Timbul tantangan, gue pengen tahu isinya. Rasanya juga begitu. Sama saja dengan baju, kalau dibungkus rapat di plastik, ditaruh di etalase, adanya di toko mau serba ada, tahu kita barang mahal nih. Biar punya duit, kita mau nawar ragu-ragu, takut gak cukup. Tapi kalau barang sudah dibuka, di jalanan, di obral, di pinggir jalan, murahan, 1,300 masih dicampur odol. Yang begitu sih biar gak punya duit, kita berani banget tanya, nawar, megang lagi nyemek. Berat duit nih bang. Kenapa? Barang sudah terbuka. Jadi saudara-saudara, syukur kalau keempat-empatnya ini jodoh terkumpul dalam jodoh yang saudara cari. Sudah rupanya cantik, kaya, keturunan orang baik-baik, agamanya kuat. Nah, surga dunia tuh. Yang begitu cari, kalau ada yang begitu saya juga mau nambahin satu lagi. Tapi yang kumpul keempat-empatnya ini terus terang saja langka. Makhluk langka ini. Kadang-kadang cantik, kaya, keluarganya hebat, agamanya nol, akhlaknya kayak setan. Tapi yang paling celaka kalau empat-empatnya kagak ada. Rupanya jelek, melarat, bapaknya biang maling, kagak beragama lagi. Apanya yang mau dipilih, mampus saja mendingan. Sudah gak ada pilihan sama sekali tuh. Sudah gak ada pilihan sama sekali. Saudara hadirin yang saya hormati, terutama adik-adik remaja. Nah, lalu apa motivasi agama dalam pembinaan ini apa? Agama ini kan memberikan contoh bahwa perempuan yang baik itu, yang kita ingin jadikan dia sebagai ideal dalam pencarian jodoh, tandanya tiga. Iza ru'aitaha sarotka, kata Nabi. Kalau dipandang, dia bisa menggembirakan kamu. Kan ini yang penting buat seorang suami. Kalau saudara nanti jadi suami, punya istri yang jadi partner setia mendampingi suaminya. Kalau dilihat, enggak bosenin. Kenapa? Dia berdandan untuk nyenangin hati suaminya. Enggak bosenin. Kan kadang-kadang ada bini kalau kita pulang demok aja buat apa. Ini yang bikin suami enggak betah di rumah ini kan yang begini. Adapun perempuan yang beragama, apabila dipandang oleh suaminya, dia pandai menyenangkan hati suaminya. Andai kata suaminya dalam kesulitan, dia tidak menambah beban kesulitan. Paling tidak dia bisa memberikan satu bantuan moral. Bantuan moral untuk mengurangi beban kesulitan daripada suaminya. Suami pulang dagang rugi, kata istrinya, romantika bang. Sekali-sekali lah, masa selamanya dagang mau untung. Besok siapa tahu untung lebih besar. Kan meringankan tuh. Kadang-kadang enggak, suami pulang dagang dari pasar panas rugi, sampai rumah bini pidato peletar-peletor, lu dagang rugi emang lu laki goblok. Sudahlah, di pasar rugi, di rumah digoblok-goblokin. Ini nanti kena penyakit broken home yang begini ini. Padahal kesuksesan di kantor, kesuksesan di pasar, kesuksesan di medan tugas selalu dimulai dari kesuksesan dan ketenangan dari rumah tangga. Dia berhias untuk kepentingan suaminya, tidak terlalu berlebihan, dan suaminya pun pandai menghargai istrinya dengan kata-kata yang menimbulkan gairah dan semangat. Melihat istrinya bersorak, ah kamu makin cantik saja. Jangan juga kadang-kadang suami ketus ngelihat Dasu pulang kantor, lihat suaminya, istrinya dandan rapi, tumben lu membekasin apa? Membekasin, katanya. Artinya apa ini? Pandai mengembirakan, bisa tenggang rasa, bisa berbagi rasa, sehingga suami merasa ada tempat dia bertukar pikiran, ada tempat dia membicarakan persoalan. Dialog dalam kehidupan berumah tangga itu sangat diperlukan. Iza ru'aitaha sarotka, kalau dipandang dia sanggup mengembirakan kamu. Dikasih uang 500 senyum, 5000 pun ketawa, menggembirakan. Dia bisa taruh kata hatinya kesel, tapi mulutnya senyum. Nah ini yang sulit ini, senyum tapi kesel, kesel tapi senyum. Kadang-kadang istri itu kan kalau sudah kesel, suami pulang gak bisa dia menyembunyikan kekeselannya. Dari jauh suami sudah lihat ini yang nyambut, ini bemo ini. Udah monyong sam. Saudara hadirin yang saya hormati, yang kedua, bila diperintah dia taat. Ini pengaruh agama. Sehingga Nabi mengatakan, "Lau amartu li ahadin ayasjuda ila ghairiha, la amartul mar'ata litasjuda ila zaujiha likibari haqqihi 'alaiha." Andai kata saja boleh aku memerintahkan manusia untuk sujud kepada sesama manusia, pastilah aku perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena besar hak suaminya kepada dirinya. Untung sujud kepada manusia tidak boleh. Andai kata boleh, perempuan disuruh sujud sama suaminya. Ini tidak perlu sampai sujud, cium tangan saja minta ridho suami. Kadang-kadang perempuan sekarang berat. Paling banter setahun sekali lebaran doang. Laki pulang sembahyang tubruk, cium tangan minta ridho, nangis segala macam. 3 hari habis lebaran beras habis, monyong aja lagi. Saudara hadirin yang saya hormati, Yang ketiga, akibat pengaruh agama, dia sanggup memelihara kehormatan diri dan sanggup menjaga harta suaminya. Memelihara kehormatan diri baik pada saat suaminya di rumah atau pada saat suaminya tidak ada di rumah. Satu riwayat, seorang sahabat akan pergi perang jihad di fi sabilillah. Ketika mau berangkat, dia bilang kepada istrinya, "Saya mau berangkat perang. Kalau saya belum pulang, kamu jangan keluar rumah." "Baik, Bang." Pergi istrinya, pergi suaminya jihad. Satu minggu, dua minggu berlalu, belum juga pulang. Satu hari, datang utusan dari rumah orang tua si istri ini. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam." "Ada apa?" "Ada berita kurang enak, Bu. Orang tua ibu sakit parah, mohon tolong ditengokin." Apa kata si istri? "Maaf saja, suami saya belum pulang dari medan perang. Saya belum dapat izin keluar rumah kalau dia belum pulang. Tolong sampaikan maaf saya kepada orang tuanya." Pulanglah utusan tadi. Besok balik lagi. "Bu, ada apa?" "Udah Senin Kemis, napasnya sudah sampai tenggorokan. Tolong tengokin buat terakhir kalinya, Bu. Suami saya belum pulang. Dia pesan kalau dia belum pulang, saya jangan keluar rumah. Saya nggak bisa tengokin orang tua saya. Salam maaf saja." Pulang utusan itu. Besok balik lagi. "Bagaimana?" "Sudah meninggal, Bu. Mau dikubur, tengokinlah buat terakhir kalinya. Suami saya belum pulang. Saya belum berani keluar rumah kalau suami saya belum pulang. Itu janji saya sama suami saya." Pulanglah utusan ini ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasul, ini perempuan kelewatan benar. Dari orang tuanya sakit sampai sekarat, sampai mati, sampai dikuburin dia enggak nengokin. Memangnya kenapa?" "Suaminya katanya pergi jihad dan suaminya tidak mengizinkan dia keluar rumah kalau si suami belum pulang." Apa jawab Rasul? Marahkah beliau? Tidak, beliau senyum. Apa katanya? "Dosa orang tua yang meninggal ini telah diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya." Allahu Akbar. Dosa orang tua yang sudah meninggal itu diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Ketaatannya kepada suaminya menyebabkan dosa orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami pergi jihad, orang tua sakit keras, enggak berani dia keluar rumah. Itu tandanya bisa menjaga kehormatan diri. Kalaupun satu saat suaminya manggil, "Bu, tolong ambilin uang di dompet." Dompetnya dibawa, "Bang, ambil saja sendirilah, nanti salah ambil lagi saya." Kadang-kadang enggak, suaminya pergi mandi, dompet berantakan. Saudara hadirin yang saya hormati, ini motivasi agama. Jadi kecantikan zahir yang diimbangi dengan kecantikan batin oleh karena pengaruh agama tadi. Kalau sudah kemari, orang enggak perlu mikir-mikir operasi plastik, bikin yang pesek jadi mancung supaya orang tertarik, bikin belakang yang kurus jadi menarik. Tidak, orang tidak perlu lagi pakai susuk-susukan dipasang di bibir supaya kalau senyum orang gempor, supaya kalau ngomong orang percaya, dipakai di kuping supaya macam-macam. Tidak perlu lagi pakai jompa-jampe, pelet-peletan supaya kalau diludahin orang ngikut. Tidak perlu lagi. Kenapa? Cinta itu nature, sesuatu yang alamiah, yang tidak bisa dipaksakan. Dia kudrati, karunia dari Allah. Tidak bisa cinta dipaksakan. Kalaupun bisa, dengan ilmu pelet, oh saudara bisa membuat orang jatuh cinta, ya 2-3 hari, 4-50 hari, kesananya, apa yang akan terjadi? Kelanggengan tidak akan pernah terwujudkan. Kenapa? Keterpaksaan yang akan timbul. Dalam kondisi semacam itu, rumah tangga tidak akan mengalami ketenangan dan ketentraman. Jadi biarkan cinta berjalan secara alamiah, karena dia memang alamiah. Saudara-saudara, nah sekarang kalau sudah ketemu nih, yang empat tadi, rupa cantik, keturunan boleh, kaya lumayan, agama kuat. Apa yang harus kita cari? Apa yang harus kita lakukan? Apa pakai pepatah anak sekarang? Aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Itu kan ada moto cinta kilat begitu tuh. Cinta kilat katanya. Aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Atau kita harus hanyut dalam arus free love, free sex, samenlifen, eksperimen dulu? Tidak. Islam mengajurkan kalau memang seret, nah ini rasanya ini nih, mantap gue nih. Apa yang diajarkan oleh Islam selanjutnya? Meminang, saudara-saudara. Meminang adalah langkah awal untuk mengikat tali pernikahan. Diizinkan meminang, dan di dalam meminang pun diizinkan untuk melihat. Cuma kalau boleh, ya syaratnya itu waktu melihat itu jangan sampai ketahuan si perempuan yang akan kita pinang itu. Untuk apa kita meminang? Pertama untuk yakin, yakin bahwa perempuan yang kita inginkan ini sudah kumpul syaratnya itu, tidak ada cacatnya. Yang kedua, untuk memperkuat tekad hidup berumah tangga, diperlukan meminang. Adapun adat itu berbeda, tapi bahwa konsep meminang itu dalam Islam ada, itu jelas. Ya kalau mesti bawa pisang raja, pakai roti buaya, pakai martabak segede ban mobil truk segala macam, itu adat saja ya. Tapi yang real meminang itu ada dalam Islam. Nah, bagaimana adab meminang? Setelah kita tahu anak ini cantiknya ya, keturunan baik ya, kekayaannya lumayan, agamanya kuat, pinanglah dia. Caranya boleh lihat langsung. Lihat langsung kalau bisa tanpa setahu si perempuan. Dan batas yang boleh dilihat itu muka dan tangan. Itu saja. Jadi jangan gerusak. Minta permisi Pak, saya mau ngelihat anak Bapak seutuhnya, soalnya buat saya ini nanti. Apanya aja dibedolin, jangan. Kira-kira yang boleh itu muka sama tangan. Andai kata kita risih, sebab nanti kalau enggak jadi akan jadi timbul rasa malu dan si perempuan juga kasihan. Boleh mengutus perempuan yang kita percaya. Coba kau ke sana, lihat kondisinya yang sebenarnya bagaimana. Kalau ngelihat dari jauh sih utuh, siapa tahu nanti tangannya kurang sebelah. Coba lihat sana. Saudara-saudara, kemudian boleh juga ditanyakan kepada orang tuanya. Dan dalam hal ini orang tua si gadis tidak boleh menyembunyikan aib atau cacat yang dimiliki oleh anaknya. Dia harus menceritakan apa adanya, sampai pun kekurangan anaknya yang paling kecil sekalipun. Sebab apa? Jangan sampai istilah pepatah beli kucing dalam karung. Kedengeran suaranya doang meong-meong, begitu dibuka tuh kucing gempor sebelah kakinya enggak ada. Kan tentu kita tidak kepengen kecewa di belakang hari. Itulah perlunya meminang sebagai jembatan untuk menuju kepada pernikahan. Nah, dengan demikian, kalau sudah usaha meminang ini dilaksanakan, jangan merasa sudah setengah resmi. Ini yang kadang-kadang jadi penyakit. Malah sesudah meminang harus masing-masing lebih menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga pergaulan. Kenapa? Agar saat memasuki jenjang pernikahan nanti merupakan jenjang yang sangat ditunggu-tunggu. Ada rasa keinginan tahu. Kalau tidak, ya udah biasa, enggak giroh lagi ngadepin perkawinan. Kenapa? Kemarin-kemarin gue udah cobain. Hilang gairah lagi. Sebab itu kalau sudah meminang, jangan merasa sudah setengah halal. Ah, udah minang ini ah. Kadang-kadang orang tua juga konyol, sudah dipinang, diumbar. Lu mau kemana kayaknya lu udah pinang. Padahal meminang itu cuma langkah awal, sedangkan selanjutnya harus lebih berusaha menjaga kehormatan diri sampai pada saat nanti pelaksanaan pernikahan. Nah, saudara-saudara, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, walaupun agak sekilas memang karena terbatasnya waktu pada pertemuan ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang sepintas tentang bagaimana sebaiknya kita memilih jodoh di dalam membina rumah tangga yang bahagia. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja warga mengikuti Sirois Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Krisna.
1: Hoi, hoi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.
4: Kisah teladan. Kisah teladan, kumpulan cerita tentang kemuliaan akhlak dan ketinggian budi pekerti.

Muawiyah bertanya kepada Al-Ahnaf bin Qais, "Apa pendapatmu tentang anak?" Ia menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, anak adalah buah hati kita dan tulang punggung kita. Bagi mereka, kita adalah bumi yang menghampar dan langit yang memberi keteduhan. Jika mereka meminta, maka berilah. Dan jika marah, maka bujuklah. Niscaya mereka memberi cinta kasih dan bergegas memberikan pengabdian mereka. Janganlah bersikap keras terhadap mereka, agar mereka tidak jenuh hidup bersamamu dan menginginkan kematianmu." Maka Muawiyah berkata, "Demi Allah, engkau telah mengetuk hatiku. Sesungguhnya aku seringkali marah terhadap putraku. Ia yang telah lepas dari hatiku, kini telah engkau rekatkan kembali pada hatiku."

0: pengumuman.
1: Shh, jangan ribut, ada pengumuman penting.
2: Warga Mandalika, berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang diabetes. Bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: To your favorite station 88 Bus Mandalika FM.

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini saya punya sahabat-sahabat ya.
1: Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Mandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai Dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
3: di RCTI Oke, channel 28.
6: Radio Mandalika 88 FM.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
2: Radio Mandalika 88 FM

Wabarakatuh. Saya Syarifuddin Esos, PLT Kepala Bidang Transmigrasi dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah menghimbau kepada pertama, seluruh pimpinan perusahaan dan seluruh pekerja yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah untuk selalu

0: ditingkatkan. Utamakan pulang dengan selamat. Demikian himbauan kami. Atas perhatian Pelunggum Sami, kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Delapan Bas Mandalika FM Radio Lombok.
2: Mandalika Radio Lombok.

Ternyata ucapan salam, yaitu Assalamualaikum, hikmahnya besar sekali. Ucapan salam itu, seperti yang dirasakan banyak orang, dapat menumbuhkan kasih sayang, menghilangkan permusuhan, serta menghilangkan rasa dendam dan rasa benci. Namun anehnya, masih ada orang Muslim yang enggan mengucapkan salam, baik ketika masuk kantor, masuk rumah, atau ketika bertemu kawan sesama Muslim. Berkaitan dengan ucapan salam, dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Demi diriku yang di tangan kekuasaan Allah, tidak dapat kamu memasuki surga kecuali dengan beriman. Dan belumlah kamu beriman kecuali dengan saling menyayangi sesamamu. Maukah kutunjukkan kepadamu sesuatu yang jika kamu melaksanakannya, kamu akan menjadi berkasih sayang? Maka ucapkanlah salam di antara

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, Anda masih terus bersama Anda, warga Mandalika. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat menyatakan pemungutan suara pemilihan kepala desa atau pilkades serentak tetap digelar 29 Oktober 2026 meskipun ada laporan sengketa yang masuk ke panitia kabupaten. Hal ini warga diungkapkan kepala DPMD Lombok Tengah Baik Murniati di Lombok Tengah kemarin. Tahapan pilkades Lombok Tengah tetap jalan dan tidak ada penundaan. Ia mengatakan dari 87 desa di Kabupaten Lombok Tengah yang menggelar pilkades, laporan pengaduan yang masuk ada 3, yakni Desa Kabul, Mertak Tombok, dan Dare. Untuk tahap pilkades tetap berjalan dan persoalan tersebut sedang diselesaikan sesuai dengan mekanisme yang ada. Ia menjelaskan saat ini tahapan pilkades yang sedang dilaksanakan adalah seleksi rekrutmen kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS dan persiapan administrasi. Ia mengatakan penyiapan logistik pilkades serentak 2026 ini dilakukan langsung oleh panitia di masing-masing desa dengan total anggaran untuk pilkades ini 4,6 miliar rupiah. Terkait adanya perselisihan hasil atau sengketa, pihaknya menegaskan tim pengawas memiliki kewenangan untuk menerima laporan tersebut dan diselesaikan sesuai aturan. Untuk pengamanan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan TNI Polri dan Satpol PP untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan terjadi dalam pilkades tersebut. Selain itu, pihaknya akan menggelar deklarasi damai dengan para calon kepala desa sehingga pilkades serentak 2026 berjalan aman dan nyaman. Untuk total calon pada pilkades kali ini sebanyak 334 orang di 87 desa.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.

0: Andy.
1: Nah, piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rokok, dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina, dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah te. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madu nu tipe pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Delapan FM. Mandalika,

0: 2026, radio tetap menyala. Radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.
1: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda. 88

radio tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio. Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu. Diperankan oleh Marsha Arwah.
1: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
2: Kamu pembunuh.
0: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI Channel 28.
3: Please enter your destination.
4: Enter a destination.
5: 88 Mandalika FM.

0: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
1: Tetap dengar radio.

0: olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakin niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi serta simpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telang. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duwe yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mandalika Radio Lombok.

0: Apa ya hebatnya radio?
1: Hebatnya radio terletak pada kemampuan beradaptasi di era digital, menjangkau pendengar luas di berbagai platform, AM, FM, online, dan aplikasi. Menjadi sumber informasi dan hiburan yang mudah diakses, seperti musik, berita, dan obrolan. Dan yang paling hebat adalah bisa mempertahankan kedekatan emosional dengan pendengarnya melalui suara yang personal. Nah, radio hebat kan? Ayo terus dengar radio dan terus beriklan di radio.
2: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Ayo beriklan di radio.
1: It's time to tune into your favorite station.
2: 88 Pas, Mandalika FM, Radio.

0: Tahukah Anda, dari waktu ke waktu radio selalu mengikuti perkembangan zaman. Radio akan tetap ada dan selalu ada. Radio akan selalu didengar dan diminati. Ayo dengar radio dan ayo beriklan di radio.
1: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
2: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio, karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88.8 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota.
5: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

Muawiyah bertanya kepada Al-Ahnaf bin Qais, "Apa pendapatmu tentang anak?" Ia menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, anak adalah buah hati kita dan tulang punggung kita. Bagi mereka, kita adalah bumi yang menghampar dan langit yang memberi keteduhan. Jika mereka meminta, maka berilah. Dan jika marah, maka bujuklah. Niscaya mereka memberi cinta kasih dan bergegas memberikan pengabdian mereka. Janganlah bersikap keras terhadap mereka, agar mereka tidak jenuh hidup bersamamu dan menginginkan kematianmu." Maka Muawiyah berkata, "Demi Allah, engkau telah mengetuk hatiku. Sesungguhnya aku seringkali marah terhadap putraku. Ia yang telah lepas dari hatiku, kini telah engkau rekatkan kembali pada hatiku."

0: adu gengsi sepak bola antar negara Eropa. Gagaran bintang top dunia siap menunjukkan aksi terbaiknya. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, Erling Haaland, dan Luka Modric.
1: Cristiano Ronaldo, Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, lifted it up by Haaland. Sensational goal.
0: Siapa yang akan berjaya merebut tahta tertinggi sepak bola Eropa?
1: It's a poor mistake at the back. It's gifted it to Lamine Yamal. A whisker away. Mark Gahee is dispossessed.
0: Saksikan UEFA Nation League 2026-2027 live di iNews Premium Sport.
2: Sabiqun al-awwalun, yaitu orang yang pertama kali melakukan kebaikan. Maka jangan pernah menunda-nunda setiap kebaikan.
3: Habis dengar ceramah barusan, gue jadi ingat kultum lo pas di kelas kemarin deh.
4: Hah? Kenapa emang?
3: Ya, menurut gue, lo punya bakat dakwah. Cara lo bahas Al-Quran tuh gampang dipahamin, gak bikin orang bosen.
4: Ah, gue mah masih harus banyak belajar kali.
3: Justru makanya, coba tunjukin kemampuan lo di panggung Cahaya Muda Indonesia.
0: The next Ustaz, tunjukkan potensimu bersama Cahaya Muda Indonesia. Audisi online segera dibuka.
5: Besok jangan lupa ya, kita kan mau ribun badminton.
3: Hah? Ribun di mana coba? Bukannya tiket udah pada habis?
5: Loh, kan kita dapat kelas VVIP alias nonton depan TV.
3: Oh, di sana aja lo, kuilah. Ini kayaknya bakal smash deh.
0: Kota Kretek, Antoni Sinisuka Ginting, Richie Ricardo, Bagas Maulana, Apriani Rahayu, dan pebulu tangkis terbaik lintas negara lainnya membidik gelar juara. Saksikan BWF Polytron Kudus Indonesia Master Super

0: satu yang akan jadi juara. Perebutan gelar juara antar klub Asia Tenggara mempertemukan juara Liga Indonesia dan klub-klub terbaik ASEAN, Persib Bandung, Borneo FC Samarinda, Buriram United, Selangor FC, dan lainnya. Saksikan ASEAN Sopika 7 Oktober 2026 sampai 30 Juni 2027 live di iNews Premium Sport.
1: DMD bukan sekadar panggung kompetisi. DMD adalah panggung rezeki. Panggungnya para peserta dan panggungnya pemirsa. Ada bagi-bagi hadiah, ada bagi-bagi oleh-oleh. Bahkan ada makeover yang siap bikin penampilan makin wow. Semua bisa jadi bagian dari keseruan. Semua bisa kebagian rezekinya. Di Liga DMB, bukan hanya tentang bernyanyi. Ini tentang seberapa kuat mereka memperjuangkan mimpi. Dan kini, mereka datang dengan perubahan yang lebih besar untuk mengubah perjuangan menjadi kemenangan. Perjuangan mereka akan diuji di hadapan para juri. Mereka memiliki satu kesempatan yang sama. Saksikan DMD Panggung Rezeki. Senin sampai dengan Kamis jam 8 malam. Liga DMD Panggung Rezeki. Jumat sampai dengan Minggu jam 7:30 malam. Hanya di MNC TV, rumahnya dangdut.
2: Musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RD.

Instagram @RDI971, TikTok @RDI971 FM, dan Facebook RDI 97.1 FM Jakarta.

0: santai sore hingga malam dengan drama unggulan RCTI dari kisah drama remaja yang bikin gemes. Dibintangi Echa Aura dan Ari Irham. Ternyata Ini Cinta, setiap hari jam 5:30 sore.
1: Itu kesempatan yang bagus, gue ngambil hatinya Marco lagi.
2: Gue gak bakal biarin orang yang ngerjain gue happy.
0: Couple gemes paling viral. Siapa lagi kalau bukan Senada, dibintangi Arya Saloka dan Asya Asuncao. Saksikan mereka di Terikat Janji setiap hari jam 7 malam.
3: Ngapain sih ngebawa kayak gitu? Gak sopan sih lagi ngomong, Mas, turun ya.
4: Kamu marah-marahnya serem loh.
3: Sena.
0: Dilanjutkan kisah manis dari pasangan dokter dan barista, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Terlanjur Mencintaimu setiap hari jam 8:30 malam.
5: Hari ini saya mau cari kontrakan baru.
6: Buat apa kamu cari kontrakan baru kalau emang kamu bisa tinggal di tempat saya?
7: Mama setuju kok, kamu tinggal di rumah saya.
0: Saksikan semuanya hanya di RCTI.
8: Just like that.
9: Hanya satu yang akan jadi juara. Perebutan gelar juara antar klub Asia Tenggara mempertemukan juara Liga Indonesia dan klub-klub terbaik ASEAN. Persib Bandung, Borneo FC Samarinda, Buriram United, Selangor FC, dan lainnya. Saksikan ASEAN Sopika 7 Oktober 2026 sampai 30 Juni 2027 live di iNews Premium Sport.
10: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: besok jangan lupa ya, kita kan mau ribun badminton.
1: Hah? Ribun di mana coba? Bukannya tiket udah pada habis?
0: Loh, kan kita dapat kelas VVIP alias nonton depan TV.
1: Oh, di sana aja loh, kuilah. Ini kayaknya bakal smash deh.
2: Kota Krenek, Antoni Sinisuka Ginting, Richie Ricardo, Bagas Maulana, Apriani Rahayu, dan pebulu tangkis terbaik lintas negara lainnya membidik gelar juara. Saksikan BWF Polytron Kudus.

0: pemirsa. Jeffrey Nicole perdana nih main sinetron. Dan makin spesial karena ini cerita drama terbaru di RCTI.
1: Betul banget, Sa. Judulnya Terbaik Itu Kamu. Khusus buat para drama lovers RCTI.
0: Cerita dong, kamu tuh jadi siapa sih di Terbaik Itu Kamu?
1: Di sini aku jadi Kenzi, atlet MMA hangat, penyayang keluarga, yang jadi asisten pribadi suami kamu, Marvin. Tapi suami kamu itu jahat banget, Sa. Aku aja sampai ikut kejebak sama dia.
0: Jujur, aku sebagai Sarah pun dijebak sama Marvin sampai di penjara 5 tahun. Tapi Sarah punya tekad kuat buat bongkar semua kebenarannya.
1: Mana nanti kamu bakal dibantu sama teman kamu? Ibtu Sena yang diperanin Arya Saloka lagi. Catat tanggalnya bersama saya, Jeffrey Nicole.
0: Dan saya, Adriani Salsabila.
1: Mulai Senin, 19 Oktober, abis

0: nonton Terikat Janji, lanjut nonton sinetron terbaru RCTI, Terbaik Itu Kamu, jam 20.30 waktu Indonesia Barat.
1: Selalu ada cerita di dramanya RCTI.
2: Mau bahagia? Dengerin terus ya, 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: Malam puncak perayaan 35 tahun MNC TV menghadirkan harmoni dalam sebuah pertunjukan spektakuler. Dimeriahkan oleh Ayu Ting Ting, Inul Daratista, Steve Dahlia, Heki Asmara, Gilga Sahid, Kanender, JKT48, Denada, Rimba, Host Fenomenal, Irfan Hakim dan Vega Darwanti, dan sederet bintang spektakuler lainnya. Bersiap untuk kejutan-kejutan spektakuler, kolaborasi tak terduga. Kilau Raya MNC TV 35, Beauty of Harmony di MNC TV, Indonesia Bangga selalu di hati. Rabu 21 Oktober 2026, pukul 19 waktu Indonesia Barat, live studio RCTI Plus, Kebon Jeruk.
1: Oh, what a way to do it!
2: Adu gengsi, sepak bola antar negara Eropa. Jajaran bintang top dunia siap menunjukkan aksi terbaiknya. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, Erling Haaland, dan Luka Modric.
3: Cristiano Ronaldo, Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, Haaland. Sensational goal from Luka Modric.
2: Siapa yang akan berjaya merebut tahta tertinggi sepak bola Eropa?
4: It's a poor mistake at the back. It's gifted it to Lamine Yamal.
2: Saksikan UEFA Nation League 2026-2027 live di iNews Premium Sport.
5: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: hanya satu yang akan jadi juara. Perebutan gelar juara antar klub Asia Tenggara mempertemukan juara Liga Indonesia dan klub-klub terbaik ASEAN, Persib Bandung, Borneo FC Samarinda, Buriram United, Selangor FC, dan lainnya. Saksikan ASEAN Super Cup 7 Oktober 2026 sampai 30 Juni 2027 live di iNews Premium Sport.
1: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook RDI971.

Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: denger ceramah barusan, gue jadi ingat kultum lo pas di kelas kemarin deh.
1: Hah? Kenapa emang?
0: Ya, menurut gue, lo punya bakat dakwah. Cara lo bahas Al-Quran tuh gampang dipahamin, gak bikin orang bosen.
1: Ah, gue mah masih harus banyak belajar kali.
0: Justru makanya, coba tunjukin kemampuan lo di panggung Cahaya Muda Indonesia.
2: The Next Ustaz, tunjukkan potensimu bersama Cahaya Muda Indonesia. Audisi online segera dibuka.
3: Besok jangan lupa ya, kita kan mau ribun badminton.
0: Hah? Ribun di mana coba? Bukannya tiket udah pada habis?
3: Loh, kan kita dapat kelas VVIP alias nonton depan TV.
0: Oh, di sana aja loh, kuy lah.

0: adu gengsi sepak bola antar negara Eropa. Jajaran bintang top dunia siap menunjukkan aksi terbaiknya. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, Erling Haaland, dan Luka Modric.
1: Cristiano Ronaldo, Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane.
0: Siapa yang akan berjaya merebut tahta tertinggi sepak bola Eropa?
1: It's a poor mistake at the back. It's gifted it to Lamine Yamal. A whisker away. Mark Gahee is dispossessed.
0: Saksikan UEFA Nation League 2026-2027 live di iNews Premium Sport.
2: 97,1 FM, Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: hanya satu yang akan jadi juara. Perebutan gelar juara antar klub Asia Tenggara mempertemukan juara Liga Indonesia dan klub-klub terbaik ASEAN, Persib Bandung, Borneo FC Samarinda, Buriram United, Selangor FC, dan lainnya. Saksikan ASEAN Sopicup 7 Oktober 2026 sampai 30 Juni 2027 live di iNews Premium Sport.
1: Mau bahagia? Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: Abis dengar ceramah barusan, gue jadi ingat kultum lo pas di kelas kemarin deh.
1: Hah? Kenapa emang?
0: Ya, menurut gue, lo punya bakat dakwah. Cara lo bahas Al-Quran tuh gampang dipahamin, gak bikin orang bosen.
1: Ah, gue mah masih harus banyak belajar kali.
0: Justru makanya, coba tunjukin kemampuan lo di panggung Cahaya Muda Indonesia.
2: The Next Ustaz, tunjukkan potensimu bersama Cahaya Muda Indonesia. Audisi online segera dibuka.
3: Besok jangan lupa ya, kita kan mau ribun badminton.
0: Hah? Ribun di mana coba? Bukannya tiket udah pada habis?
3: Loh, kan kita dapat kelas VVIP alias nonton depan TV.
0: Oh, di sana aja loh, kuilah. Ini kayaknya bakal flash deh.
2: Kota Krenek, Antoni Sinisuka Ginting, Ricci Ricardo, Bagas Maulana, Apriani Rahayu, dan pembulu tangkis terbaik lintas negara lainnya membidik gelar juara. Saksikan BWF Polytron Kudus Indonesia.

0: gengsi. Sepak bola antar negara Eropa. Jajaran bintang top dunia siap menunjukkan aksi terbaiknya. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, Erling Haaland, dan Luka Modric.
1: Cristiano Ronaldo, Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, Haaland, sensational goal.
0: Siapa yang akan berjaya merebut tahta tertinggi sepak bola Eropa? Saksikan UEFA Nation League 2026-2027 live di iNews Premium Sport.
2: Jalan-jalan ke kota tua. Jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta. Bikin kamu senyum melulu.

Sadaqallahul Azim. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sobatku, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha luar biasa, zat yang sangat istimewa, zat yang telah menciptakan alam jagat raya semesta juga kita semua. Semoga Allah menjadikan kita hamba Allah yang pandai bersyukur dan kuat dalam bersabar, insyaallah. Begitu pula salawat dan salam kepada manusia tersayang, insan budiman, junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat beliau yang mampu mengikuti jejak dan napak tilasnya sampai Allah sayang kepada kita semua. Bersama-sama kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah ya Allah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak keturunan hamba ya Allah sudah kiranya Kau tuntun mereka, Kau bimbing mereka menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti dan sayang kepada kedua orang tuanya, baik yang ada atau sudah tiada, mencintai keluarganya, mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya. Dan ya Allah, panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Luaskanlah dan berikanlah kepada hamba rizki yang halal, yang banyak, yang berkah dan mudah hamba mendapatinya. Dan ya Allah, matikanlah hamba dalam keadaan husnul khatimah. Bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba ya Allah, sudah kiranya Kau terima amal baiknya, Kau ampuni dosa-dosanya, dan Kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ana hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shaliha ila hadratin nabi al-fa

0: السائلين. بسم الله الرحمن الرحيم sahabatku. Masih keterkaitan dengan bagaimana tata cara kita berdoa, baik di dalam sholat ataupun di luar daripada kita sholat. Namun sebaik-baik doa yang kita lantunkan adalah ketika kita sedang sholat, dalam sujud-sujud terakhir kita berdoa kepada Allah. Itulah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'aksiru du'a bi khawatimi sujud. Banyak-banyaklah doa ketika sujud terakhir. Begitu juga Rasulullah menganjurkan kepada kita berdoa di mana saja, pada waktu kapan saja, karena doa itu adalah mukhul ibadah. Doa itu adalah intisarinya ibadah. Setiap kita sholat, kita pun berdoa. Mau melakukan apa saja, jangan lupa dengan doa. Mungkin kita mengira bahwa ketika kita berdoa kepada Allah itu bukan ibadah. Tapi yang perlu kita pahami, ketika kita berdoa kapan saja dan kondisi bagaimanapun, kita berdoa dengan cara yang etis, dengan cara yang benar, dengan cara yang santun, dengan cara yang Allah ridhoi, maka itu adalah ibadah, bernilaikan pahala. Kenapa demikian? Coba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menelusuri kehidupannya 24 jam itu hampir 20 jam itu digunakan untuk berdoa. Digunakan untuk berdoa. Mau ngapain saja berdoa. Mau makan berdoa, mau tidur berdoa, mau aktivitas berdoa, mau ke masjid berdoa, mau apa saja berdoa. Karena doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intisarinya ibadah. Nah sobatku, sampai ketika kita memberikan salam, ya baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, itu adalah doa. Fakana yusallimu an yaminihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, an shimalihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi salam ke kanan dan ke kiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya mudah-mudahan sejahtera bercucuran atas kamu dan juga rahmat Allah dan karunia-karunianya. Untuk apa nih? Untuk kaum muslimin semuanya. Ada yang mengatakan itu untuk malaikat, Raqib dan Atid. Tetapi mempunyai filosofi yang lebih luas, yaitu untuk kaum muslimin dan para malaikat. Kita doakan. Kenapa? Intinya kalau kita mendoakan orang lain, malaikat pun ada yang mengatakan untuk kamu juga. Ketika kita berdoa, ya Allah sehatkanlah dia, malaikat mengaminkan, kemudian menjawab untuk kamu juga sehat. Mungkin kita pernah mendapat informasi bahwa berzikir, berwirid, baik secara sir ataupun secara keras, ya pelan-pelan ataupun menggunakan suara yang keras, itu bid'ah, itu menyalahi aturan Islam. Nah sobatku, kita harus bisa memilah dan memilih mana yang menjadi kebaikan dan kemaslahatan buat umat Islam, buat kita semua, dan mana juga yang ingin menghancurkan umat Islam dari dalam. Masalah perbedaan itu biasa. Yang penting saling hormat menghormati, tidak saling menyalahkan bahkan mengkafirkan. Sobatku ya, masalah sholat aja kok masih ada mengkafirkan dan lain sebagainya. Na'udzubillah, itu tidak ada tatanan dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengislamkan orang-orang kafir. Tapi yang kita heran sekarang ini, sebagian nih, ada orang-orang Islam yang mengkafirkan orang Islam. Kan kebalik. Nah makanya kita sebagai ahli sunnah wal jamaah, zikir atau wirid setelah sholat itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana yakulu fi duburi kulli sholatin maktubatin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddu min kal jadd. Hadis mutafak alaih. Dari Mughirah bin Syu'bah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membaca dan mengucap di belakang tiap-tiap salat atau setelah salam itu lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan ada menambahkan di dalam pendapat ulama ini dibaca 10 kali, minimal 3 kali. Kemudian baca apa lagi? Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la rada lima qadaita wa la yanfa'uzal jaddu min karjad. Itu Rasulullah dalam hadis ini, hadisnya muttafaq alaih ya, biasa membaca kata-kata tersebut. Apa sih artinya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. Tidak ada sekutu baginya. Kepunyaannya lah sekalian kerajaan, dan baginya lah sekalian pujian, dan ia atas tiap-tiap sesuatu amat berkuasa. Wahai zat yang maha kuasa, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang kau beri, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang kau halangi, dan kekayaan tidak bisa menarik daripadamu untuk si kaya. La mani alima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'uzal jaddu min karjad. Itu semua adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah doa. Bahkan dalam hadis yang berbeda, ketika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah sangat malu menolak doa hambanya jika hambanya sudah mengucapkan lafaz tersebut, sudah mengucapkan kalimat tersebut. Makanya kita banyak-banyak mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap selesai salam langsung beliau banyak-banyak berdoa, kana yata'awwazu bihinna dubura kulli salatin. Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli wa a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika min an arudda ila arzalil umur wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min azabil qabri. Rawahul Bukhari. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang tiap-tiap salat berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan katanya yang tadi sudah kita sebutkan, yang artinya ya Allah ya Tuhan kami, aku berlindung kepadamu daripada kebakhilan, dan aku berlindung kepadamu daripada kepelitan, kebaculan, dan aku berlindung kepadamu daripada sampai umur pikun, dan aku berlindung kepadamu daripada ujian dan cobaan hidup, dan aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Ini buktinya Rasulullah banyak berdoa dalam setiap habis sholatnya. Nah sobatku, kita pun harus mengikutinya, karena ini ada tuntunan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada orang lain yang mengatakan begini dan begitu, anggap aja dah, ya, anggap aja angin yang berlalu, anggap aja angin yang berlalu, ya. Jadi kita harus siap. Ada lagi dalam hadis yang berbeda, apabila berpaling daripada sholatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika setelah salam mengucapkan kata-kata istighfar 3 kali, astaghfirullahalazim, sampai sahabat-sahabatnya pun mendengar. Berarti kan agak kencang suaranya ya. Kemudian Rasulullah mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Hadis riwayat Imam Muslim ya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan banyak lagi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat salam itu bertasbih, mengucapkan tasbih 33 kali, takbir 33 kali, tahmid 33 kali. Hadisnya pun sahih ya, dari Abu Hurairah, riwayatnya riwayat Imam Muslim. Ini kalau kita bacakan satu-satu, waduh panjang ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengucapkan Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang artinya ya Allah tolonglah aku untuk mengingatmu dan berterima kasih kepadamu dan beribadah yang baik kepadamu. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, yaitu siapa yang membaca setiap habis sholatnya ayat kursi, kemudian membaca, ada juga mengatakan suratul ikhlas 3 kali, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Jadi barang siapa membaca ayat kursi di belakang tiap-tiap sholat fardu, ya di belakang setiap sholat fardu, jadi tadi maktubatin itu sholat fardu, lam yamna'hu, tidak ada yang bisa menghalangi dia masuk ke dalam surga melainkan kematian. Begitu, jadi memang kematian itu yang bisa menjadi sebab untuk kita masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena setiap habis sholat 5 waktu kita membaca ayat kursi, atau membaca suratul ikhlas. Ini yang sering dibaca oleh kaum muslimin. Nah, bagi sobat-sobatku yang kurang hafal, baru dituntun. Makanya kadang-kadang imam itu membacanya agak keras, supaya apa? Diikutin sama yang belum hafal. Diikutin sama yang belum hafal, sebagaimana yang Rasulullah lakukan. Rasulullah ketika habis sholat membaca itu. Cuman hukumnya sunnah, ya. Makanya Rasulullah terkadang baca, terkadang tidak. Dalam arti apa? Itu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah setiap hari baca begitu, maka konteksnya bisa menjadi wajib. Paham ya sobatku ya? Kalau setiap hari dibaca seperti itu tuh, konteksnya menjadi wajib. Makanya Rasulullah terkadang baca, mencontohkan kepada para sahabatnya, terkadang pun sir, tidak kedengaran. Nah begitu sobatku. Makanya ini pendapat-pendapat yang benar-benar jelas dari sumbernya langsung hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada mengatakan pendapat berbeda, ya monggo, itu pendapat sendiri. Jangan paksakan kepada orang yang lain yang mempunyai pendapat berbeda. Ini jelas-jelas ada hadisnya sahih dalam kitab Bulughul Maram, dalam kitab Subulus Salam, dan kitab-kitab hadis lainnya, ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Masya Allah. Nah, kita bisa lihat hadisnya itu dalam kitab Bulughul Maram, hadis dari nomor 340 sampai hadis ke 345. Ya, silakan sobatku ya. Nah, iseng-iseng buka di rumah, kita baca. Baik sobatku, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara kirim ke 0813-103-73636. Silakan dengan cara ketik sejuk nama, alamat, kemudian pertanyaannya kirim ke 0813-103-73636. Silakan sobatku ya. Atau ada yang mau berjuang bersama kami atau membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri, silakan. Mau datang langsung, silakan silaturahim, kami sangat berharap hidup bersama anak-anak yatim, kaum duafa, fakir miskin, dan para penghafal Quran. Silakan sobatku ya, tempatnya sudah cukup nyaman untuk sobatku singgahi, silakan. Atau ada yang memasukkan putra putrinya, silakan sobatku ya, kami sangat berharap besar partisipasinya. Baik, kita akan lanjut sejelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hati.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah sobatku, kita bersua kembali. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam ibadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Baik sobatku, sebagai pengingat, jika di antara sobat ada yang ingin bertanya, silakan ketik atau ucapkan kata-kata sejuk, nama, alamat, kemudian pertanyaannya, kirim ke 0813 103 73 636, 0813 103 73 636, ya. Silakan sobatku. Baik, pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Sukirno dari Condet, Jakarta. Mau tanya, saya pinjamkan uang, akan dikembalikan nanti kalau dapat arisan. Bolehkah menurut Islam? Mohon nomor rekeningnya. Saya ingin kirim sedekah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, pinjam meminjam adalah ibadah. Al isti'aratu hiyal ibadah. Berpahala tuh kalau kita meminjamkan kepada orang yang sedang memerlukan, itu berpahala sangat besar. Dan itu ada aturan yang jelas dalam Islam. Dan itu pun harus ada persyaratannya atau jatuh temponya. Pak, saya minjam duit 1 juta, nanti kalau arisan saya keluar saya bayar. Itu wajib tuh hukumnya, ya. Membayar hutang sesuai dengan janji hukumnya wajib, kecuali mendapatkan rukhsah dari yang menghutanginya. Sesudah keluar arisan, ya pak, keperluan saya banyak nih, tolonglah, gitu, dikasih tempo lagi. Nah itu berpahala juga tuh, tetapi tetap harus menepati janjinya. Setelah keluar arisan, dibayarkan hutangnya, itu diperbolehkan. Ya sobatku ya. Ya, nanti kita akan kirim nomor rekening. Terima kasih sobatku. Baik sobatku. Kemudian ada juga yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya dari Bekasi. Saya mau bertanya Pak Ustadz, teman saya punya hutang pinjol atas nama saya dan sudah waktunya bayar. Dia malah marah-marah ke saya. Pak Ustadz, malah dia maki-maki saya terus. Saya bilanglah ini sudah jatuh tempo, saya sudah telepon terus, tolong dong bayar. Saya gitu Pak Ustadz, dia tetap kekeh gak mau bayar. Malah semua keluarganya malah nyerang saya. Apakah dia berdosa sudah maki-maki saya? Dan penjelasannya Pak Ustadz, terima kasih. Terus yang kedua, bagaimana cara mengqadha sholat zuhur ke asar? Mengqadha sholat zuhur ke asar dan yang dikerjakan sholat apa dulu dan berapa rakaatnya Pak Ustadz? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku, memang kondisi sekarang ini masya Allah, kita jauhkan, jangan sampai meminjam uang melalui pinjol. Itu rentenir, hukumnya haram, uangnya haram. Tetapi ada juga teman dekat karena kebutuhan akhirnya make nama kita, kemudian pas ditagih marah-marah. Sobatku yang Allah sayangi, ini resikonya. Jadi yang pertama, sobat temanku tuh yang berhutang pinjol atas nama sobatku, itu dosanya besar. Karena dia yang berhutang, ditagih dia marah-marah. Sobatku ya, ini enggak 1-2 orang, banyak yang menanyakan seperti ini. Makanya sekarang harus hati-hati. Ya, pinjaman online itu atas nama, itu jangan sampai terulang lagi. Jangan ada yang seperti itu. Di masyarakat saya sini aja banyak yang begitu. Ya, atas nama temannya dia pinjamkan, akhirnya terus ditagih berbunga-berbunga. Masya Allah, sampai jual sawah di kampungnya karena terus diteror. Ya, mudah-mudahan. Solusinya bagaimana? Ya, solusinya kalau pinjol nih, mohon maaf sobatku ya, pinjol sekarang ini kan banyak yang memang lagi dijadikan target operasi para penegak hukum karena mereka sangat merugikan rakyat. Sobatku ya, kalau misalnya pinjol resmi, ya tetap sobatku risikonya harus membayar. Kalau teman sobatku itu ya sudah hengkang, sudah tidak mau bertanggung jawab, nanti urusannya di akhirat, tetap sobatku yang membayar. Risikonya begitu. Jangan sampai didiamkan, tahu-tahu berbunga. Tapi kalau pinjolnya enggak resmi, ya sobatku ya udah diamin aja. Mau diapain aja udah diamin. Ya kalau dia datang laporin ke polisi. Itu sobatku. Mudah-mudahan dah ada solusi yang terbaik. Hadapin saja. Ya, hadapin bahwa sobatku bukan yang menghutang dan sebagainya. mudah-mudahan ada solusinya. Kalau perlu, jika ada hitam di atas putih, ada bukti, itu lapor ke RT dan RW sampai ke kepolisian. Itu ada unsur ya pidananya, nanti ada unsur penipuannya, minjem atas nama orang lain tapi gak mau ngulangin. Itu yang pertama. Terus yang kedua, cara mengkodok sholat zuhur ke asar itu bukan lafaznya mengkodok, tapi menjamak. Menjamak sholat antara zuhur dengan asar itu bagaimana caranya? Ada dua caranya. Kalau menjamak itu ada jamak takdim, ada jamak takhir. Kalau jamak takdim, sholat zuhur dan asar itu dikerjakan di waktu zuhur. Yang dikerjakan mana dulu? Dikerjakan waktu yang hadir, yaitu waktu zuhur terlebih dahulu, baru sholat asar. Ada jamak takhir, jamak yang ditakhirkan, yaitu mengerjakan sholat zuhur di waktu asar. Mana yang harus kita kerjakan? Sholat asar dulu, baru sholat zuhur. Itu namanya menjamak sholat, sobatku ya. Baik, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, solusi yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, assalamualaikum. Oh iya, ini ada rekaman suara, coba kita lihat. Kita dengarkan nih pertanyaan dari sobat kita.
0: Sejuk hatiku Pak Ustadz, saya mau nanya, apabila ada orang sholat disiram pakai sampah tuh hukumnya gimana Pak Ustadz? Waktu itu bapak saya nyiram pakai sampah, masih kecil saya lagi sholat Pak Ustadz. Lalu saya mau nanya lagi yang kedua, adik saya dulu pernah minjem duit 6 juta. Nah kalau dia udah kerja mau diganti omongannya Pak Ustadz, tapi kalau saya tagih-tagih malah marah-marah Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum wabarakatuh. Sejuk hatiku dari Pak Rahmat di RT 1 RW 1 Pligi Lama.
1: Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Rahmat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, lagi sholat disiram sama air sampah. Ya, tentunya yang pertama itu yang menyiramkan air sampah itu berdosa. Ya, karena dia lagi sholat disiram sama air sampah. Ya, kita enggak tahu tuh siapa yang menyiram ya. Yang penting yang menyiramkan sedang sholat dengan air sampah itu hukumnya berdosa. Terus yang kedua, sholatnya otomatis karena kita tahu itu air sampah baunya itu bisa batal. Ya, kita mandi dulu kemudian berwudu, setelah itu sholat lagi. Ya sobatku ya, kalau bisa sekarang dimaafkan dan didoakan orang tersebut, mudah-mudahan mendapat taufik hidayah. Terus yang kedua, masalah hutang lagi. Masya Allah nih, karena banyak, karena negara banyak hutangnya, rakyat pun banyak hutangnya. Masya Allah ya, mudah-mudahan ada solusinya. Iya, minjam 6 juta ditagih marah-marah sudah kerja. Sobatku, ketika ada jenazah di hadapan Rasulullah, itu yang ditanya pertama kali sama Rasulullah tentang jenazah tersebut, hal lahu dainun, apakah jenazah ini punya hutang? Kalau punya hutang, selesaikan dulu hutangnya, bayarkan dulu hutangnya. Karena sangat pentingnya hutang tersebut harus dibayar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melancarkan jenazah pertama kali sama orang yang hidup, itu tentang jenazah ini punya hutang atau tidak. Karena jangan sampai ditagih di akhirat. Nah, kondisinya sobatku, jika kita sudah berusaha nagih, dia malah marah, ya udah, nanti tagih di akhirat. Itu Masya Allah tabungan akhirat buat sobatku ya. Uang selama di dunia masih bisa dicari, tapi kalau nanti di akhirat mau memulangin bagaimana kita ya, pahalanya kita ambil. Kalau dia gak punya pahala, dosa kita ini diberikan kepada dia tuh ya, enakan di sana nanti nagihnya, bisa menambah ya kebaikan kita. Di dunia uang masih bisa dicari. Makanya kalau yang punya hutang, ayo cepat-cepat bayar hutang. Jangan sampai ditagih di akhirat. Waduh, Masya Allah, Masya Allah. Ya, di akhirat tidak ada peluang lagi untuk kita berusaha. Sekali lagi, pahala yang kita miliki buat orang yang ngutangin kita. Kalau kita gak punya pahala, dosanya orang yang menghutangi kita itu dikasih sama kita. Ya Allah, jangan sampai kita bayar hutang di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Sobatku ya, terima kasih. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
2: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat. mau bahagia. Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sobatku yang Allah sayangi, ini ada sobat kita yang mudah-mudahan kita doakan Allah memberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin ya. Pertanyaan yang pertama dari season ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Hakiki, ya. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Salam kenal. Nama saya Pak Rozak dari Cipayung, Jalan Tengku. Senang

0: Save Palestina, ya terus kita usahakan baik dalam doa ataupun sumbangsih kita untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina, insya Allah. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Vivi di Pabualan, saya mau nanya, kalau habis berhubungan suami istri terus suami enggak mau mandi junub sampai berhari-hari, bagaimana ya Pak Ustadz? Saya sudah nasihatin tapi kayaknya suami cuek. Jadinya kalau suami minta berhubungan saya jadi malas melayani, soalnya saya pernah baca kalau ada orang junub di satu rumah maka rumah tersebut tidak akan didatangi malaikat pembawa rezeki. Jadi rezekinya kita dapat segitu-gitu aja. Jadinya rezekinya enggak berkah. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Baik sobatku, memang mandi junub setelah berhubungan badan itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Dan jika tidak mandi junub maka berdosa. Kemudian tidak mandi junub dia tidak sholat pun berdosa lagi. Maka ditekankan untuk mandi janabah. Mandi janabah. Kalau perlu ajak bareng mandi janabahnya. Diajak bareng. Ayo bang, bareng mandi sini. Bersama-sama. Seperti itu ya. Tolong cari cara supaya suami sobatku nih itu bisa mandi janabah. Kalau misalnya gak bisa diajarkan. Ya mudah-mudahan Allah bukakan pintu hatinya. Terima kasih sobatku. Kalau sobatku mengatakan kalau ada orang janabah malaikat gak mau masuk, itu benar ada hadisnya. Ya rezekinya jadi sempit, itu benar juga ada hadisnya. Ya mudah-mudahan dah. Suami sobatku, ya bunda, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hatinya mau mandi janabah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya dari Tangerang ingin bertanya Ustaz, bila bayar kafarat puasa Ramadan dilaksanakan tapi mengkodok puasanya diselang-seling boleh enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi dari Tangerang, siapa namanya? Ya kita belum tahu nih ya. Mengqadha puasa diselang-seling. Pada intinya sobatku, mengqadha puasa mau setiap hari boleh, mau diselang-seling pun boleh, ya. Mau seminggu sekali atau mau Senin Kamis pun boleh. Yang penting niatnya mengqadha puasa Ramadan. Apalagi disertai dengan sedekah itu lebih bagus lagi. Ya sobatku, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kemampuan untuk kita mengqadha puasanya. Terima kasih. Setelah itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Dari ini Mas Nanda, alhamdulillah beliau senantiasa membantu perjuangan kami. Terima kasih Mas Nanda. Setelah itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Nur dari Rangkas Bitung. Saya mau tanya Pak Ustaz, kita kan harus senyum kepada sesama manusia. Terus kalau senyum kita dibalas dengan cemberut atau tidak dibalas dengan senyum lagi, gimana Pak Ustaz hukumnya? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, tabassumuka ila akhik sodakoh. Senyummu terhadap saudaramu itu adalah sodakoh. Namun ketika kita udah senyum ya karena ada tegur sapanya, kemudian dia tidak tersenyum, itu urusan dia sama Allah, bukan urusan kita ya. Yang penting kita sudah tersenyum gitu. Kalau dicemberut itu urusan dia sama Allah. Nah, intinya kita mendapatkan pahala, dia mendapatkan dosa. Kalau cemberut ditegur sapa sama saudaranya atau yang menegur sapa yang mengenalinya, yang penting kita sudah tersenyum. Yang bersedekah itu berarti kita, sementara yang berdosa itu dia. Karena apa? Cemberut. Kalau cemberut cepat tua, kalau senyum insya Allah jadi awet muda. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukurillah sobatku. Di season terakhir ini sobatku, langsung ke pertanyaan sobat ya. Mudah-mudahan sobat Allah berikan kesehatan, keafiatan, keluasan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, insyaallah. Baik, selanjutnya kita lihat coba pertanyaan sobat kita nih. Ya, ternyata rekaman suaranya sudah tidak bisa dibuka, mungkin sudah terhapus ya. Beliau bertanya nyindirinnya kalau ada aduan yang jelas Pak, seolah-olah ia ngaduin nyari perlindungan sedangkan dia ghibah mulut tiap hari. Ya sobatku yang Allah sayangi, ya perbuatan ghibah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya atuhibbuna an takula lahma akhi, gitu. Apakah engkau suka memakan daging saudaramu sendiri? Itu dengan berghibah. Na'udzubillah min zalik. Memakan bangkai daging saudaranya sendiri, itu bagian ghibah. Ada juga al-ghibah ya, kama takulun narul hatoba. Ghibah itu seperti api yang memakan kayu bakar, habis kebaikannya, pahalanya habis karena berbuat ghibah. Itu dosanya pun dosa besar termasuk ya. Dan riba itu tidak cukup untuk bertobat kepada Allah, dia harus minta maaf kepada orang yang diribahi. Dan yang kita takutkan lagi, perbuatan riba itu dia akan merasakan apa yang diribahi itu sebelum dia mengalami kematian. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Baik sobatku, kita akhir

bahagia. Dengerin terus ya, 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: MNC Group punya semua pilihan terbaik buat kamu. RCTI Channel 28, Home of Drama. Ada Ternyata Ini Cinta bareng Echa Aura, Ari Irham, dan Betran Putra Onsu. Jam 17.35 WIB. Lanjut, Terikat Janji jam 19 WIB.
1: Ngapain sih lo kayak gitu, gak sopan. Saya lagi ngomong, mas, turun ya.
2: Kamu marah-marahnya serem loh.
0: Dan Terlanjur Mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
3: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB. Liga DMD Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB. Plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24 di GTV Channel 30.
3: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan rakyat bersuara Selasa jam 19 WIB dan interupsi Kamis jam 20 WIB.
0: Semua pilihan

selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: RD, musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Pak, udah buka buburnya?
2: Ya udah dong, kalau belum saya ngapain di sini?
1: Ya udah Pak, kalau udah buka, semoga laris ya Pak dagangannya.
2: Loh, kamu nggak beli nih bubur saya?
1: Enggak Pak, udah jam 7 soalnya. Saya mau sarapan di Nyarapuy aja, bareng Dai Lopez.
2: Loh, ya udah kalau gitu, saya ikut.
3: Nyarapuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
4: Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
5: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis tereksis. Halo halo, selamat pagi Sobat RDI, selamat pagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih di hari Jumat 16 Oktober 2026. Kembali hadir dari Lopez di sini di Nyarap Kuy, nyariin acara pagi kuy yang bakal nemenin kamu semua, nyemangatin kamu semua di Jumat menjelang weekend ya. Biasanya ini termasuk hari yang terakhir karena besok kalian udah libur, atau mungkin besok adalah waktu yang menentukan kalian buat gajian ya. Yang gajiannya tiap minggu, nunggu besok tuh kayak udah digduk ser gitu ya. Dan pagi ini Sobat RDI, semoga semua target terlaksana ya, kerjaan selesai, jadi menikmati liburnya juga dengan tenang. Kembali hadir di sininya Dari Lopez yang bakal nemenin kamu semua sampai jam 10 nanti. Tapi jam 7 sampai jam 8 selalu kita ngingetin ya, buat kalian yang lagi sakit, yang lagi pemulihan ya, setelah sakit mungkin, karena ini kan musim pancaroba ya. Ada yang batuk, pilek, dan juga demam yang dan juga radang. Jangan selalu dibiasakan konsumsi obat-obatan, lebih baik minum apa? Minum Madu TJ. Ya, jadi Madu TJ ini 100% madu asli yang dipanen langsung dari peternak madu di seluruh Indonesia. Kualitas madunya juga selalu diuji di lab sebelum diterima dari peternak. Kalau kualitas madunya jelek, pasti ditolak, karena Madu TJ kualitas terbaik dari alam.